0: Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar Rp94 triliun dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan
4: Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Orang khusus.
6: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
7: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
6: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. kita leading. Mereka tahu kita punya program B50.
7: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai Rp23,49 triliun.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
7: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
8: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
7: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
1: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
9: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
10: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
12: Akan melakukan kunjungan.
13: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
14: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
13: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
14: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
13: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
13: Ivan Mawengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
14: Dalam kunjungan ini
13: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulite Loli.
16: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
17: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
16: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
17: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
16: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama. setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
17: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
16: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
17: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Loli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

menginspirasikan diri Anda lewat lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Saudara pendengar, memainkan lagu milik dari Rosa kali ini, Serasa, saudara pendengar ya. Di menit 44 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, rangkaian Bogor pagi ini ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 10 nanti. Edisi Jumat Berkah hari ke-10 di bulan Juli 2026. Semoga kabar sehat selalu saudara, dilancarkan untuk semua agenda yang masuk ke rangkaian kegiatan Anda di sepanjang hari ini tentu ya. Kita akan update juga rangkaian kabar-kabar yang menarik perhatian. Kali ini kabar besar dari dunia energi Indonesia, pendengar. Satu langkah baru yang tampaknya menandai perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan biodiesel B50, yaitu bahan bakar solar dengan campuran 50% biodiesel dari minyak sawit atau FAME ya. Jadi peluncurannya dilakukan di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat di hari Kamis 9 Juli lalu. Dan ini bukan sekedar perubahan angka dari B40 menjadi B50. Ternyata memang ada misi besar juga di baliknya, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan juga memperkuat industri dalam negeri serta memaksimalkan potensi kelapa sawit Indonesia. Disampaikan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia yang menyebut penerapan B50 itu diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah. Selain itu pun program ini juga diperkirakan meningkatkan nilai tambah industri sawit, membuka lapangan kerja dan menurunkan emisi karbon. Bagaimana dengan harganya? Untuk biosolar B50 subsidi ya di SPBU Pertamina, harganya tetap berada di angka Rp6.800.000 per liter. Yang berubah adalah komposisinya. Jadi kalau sebelumnya solar itu mengandung 40% biodiesel atau B40, sekarang campurannya meningkat jadi 50% biodiesel, saudara. Dan target B50 tidak hanya digunakan untuk kendaraan masyarakat, tapi juga untuk berbagai sektor strategis ya, seperti pertanian, perikanan, kemudian pertambangan, transportasi laut, hingga perkereta apian, saudara. Jadi energi adalah nadi sebuah negara, dan hari ini Indonesia mencoba menulis bab baru, memanfaatkan kekayaan sendiri untuk kebutuhan sendiri. Kita lihat bareng sejauh mana langkah B50 ini akan membawa Indonesia menuju energi yang lebih mandiri, saudara. Sementara untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, boleh berbagi informasi traffic, saudara. Di mana perjalanan Anda, apakah ada ketersendatan atau justru lancar-lancar jaya, boleh kita akomodir di 08 15 4200 ya. Oke, nanti kita kembali dengan kabar lainnya. Playlist kita mainkan kembali, tetaplah bersama kami.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

kami hadirkan untuk Anda, saudara. Les Blues ini belum terhentikan ya. Timnas Prancis resmi mengamankan tiket semifinal Piala Dunia 2026 setelah membungkam Maroko 2-0 di Stadion Basten. Gol Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Osame Dembele di menit ke-66 sukses mengantarkan sang ayam jantan melaju. Kelolosan ini membawa fakta mencengangkan. Sejak menjuarai Piala Dunia 1998, Prancis memiliki rekor 100% di semifinal. Tiap kali Mbappe dan kawan-kawan berhasil menginjakkan kaki di empat besar, mereka selalu menang dan lolos ke partai final. Ini menjadi semifinal ketiga secara berturut-turut bagi anak asuhan Didier Deschamps setelah edisi 2018 dan 2022. Konsistensi luar biasa ini menegaskan dominasi Prancis di panggung sepak bola modern. Dan kini Prancis tinggal menunggu pemenang antara Spanyol atau Belgia untuk dihadapi di babak semifinal. Akankah rekor 100% Prancis kembali terbukti hingga ke final, saudara? Nantikan bersama laga tersebut tentu saja yang kami siarkan secara langsung di RRI, saudara, sebagai official broadcaster resmi Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Dan segmen ketiga, sebagaimana biasa, Dialog Asta Cita hadir untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Saya akan ajak Anda untuk memasuki tema kesehatan ya. Kali ini menyoroti perjuangan melawan kanker yang bukan hanya tentang pengobatan, tapi juga tentang keberanian, pengetahuan dan deteksi dini, serta dukungan keluarga ataupun kolaborasi antar berbagai bidang keilmuan ya. Karena kanker tidak memilih usia, pekerjaan maupun latar belakang, siapapun bisa terdampak ya. Namun kabar baiknya, semakin banyak kasus yang bisa ditangani dengan lebih baik apabila ditemukan lebih awal dan ditangani secara tepat, saudara. Dan kita akan bedah dalam Dialog Asta Cita kali ini dari berbagai sudut pandang supaya pemahaman kita juga bisa lebih utuh, saudara pendengar. Berharap diskusi kita hari ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menumbuhkan optimisme bahwa kanker bukan akhir dari segalanya. Anda bisa berinteraksi bersama kami via WhatsApp Pro 1 di 08 1 5 4 200, saudara. Dan pelayanan kanker yang komprehensif juga ini dihadirkan di RSUD Bakti Pajajaran Cibinong, saudara. Dan narasumber kami telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Kami kenalkan dan nanti kita akan ulas secara perspektif bedah onkologi. Satu yang pernah berjumpa di beberapa waktu lalu dan tiada lain dan tiada bukan adalah Dr. Iwayan Wisnubrata, SPB, subspesialis onkologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik,
0: Mas. Kabar baik. Dan Dr. Wayan juga tidak sendiri karena di hadapan beliau juga telah hadir untuk nanti kita akan dengarkan dari sisi perspektif paru dan onkologi respirasi. Ada Bapak Dr. Masdi, subspesialis onkologi respirasi, begitu ya?
2: Paru, onkologi torak.
0: Itu dia, paru dan onkologi respirasi, begitu ya, Dok. Selamat pagi, Dok. Selamat jumpa, Dok.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya, Dok ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Kabar baik, sehat.
0: Iya. Semua, dan sehat. Amin itu harapan kita semuanya. Dan narasumber kami yang ketiga nanti akan mengulas bagaimana perspektif penyakit dalam dan hematologi onkologi medik. Ada Dr. Khairiyah Darojat, SPD, subspesialis hematologi, betul ya?
3: SPPD Kahom.
0: Nah, itu. Mohon maaf ya, Dok ya. Oke. Selamat pagi, Dok. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir bersama kami di sini, Dok.
3: Sama-sama.
0: Baik. Dan untuk memulai perbincangan kita masuk ke pemahaman dasar dulu kali ya. Bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui tema kali ini memang sangat menyentuh, bersama melawan kanker, bersama menjemput harapan. Kira-kira pesan utama ataupun filosofi nih di balik tema ini yang disampaikan kepada masyarakat Bogor mungkin bisa diawali dulu oleh Dr. Wayan. Kami persilakan, Dok.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Arul ya. Jadi hari ini kita semua berkumpul di sini ya, memberikan edukasi ya tentang kanker. Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar kanker itu khawatir, takut ya. Itu sesuatu yang sangat mematikan.
0: Betul.
1: Tapi kita tujuannya ini, kanker itu bukan berarti semenekatkan itu. Jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik. Itulah tujuannya.
0: Okay.
1: Jadi harapan kita akan lebih baik lagi dengan syarat tadi itu deteksi dini.
0: Karena seringkali pada saat seseorang ataupun ada anggota keluarganya yang didiagnosis kanker, ya betul, Dok, hal pertama yang runtuh adalah harapan tadi gitu ya. Dan bagaimana kira-kira peran aspek psikologis ataupun dukungan mental ini juga bisa membantu proses penyembuhan pasien. Mungkin Dokter Mas Didi yang sebagai mukadimah dulu, Dok.
2: Baik, terima kasih sahabat RRI semuanya, para pendengar semuanya. Jadi memang dengan tema bersama melawan kanker, bersama menjemput harapan, ini tema yang sangat tepat ya. Pada kondisi kanker memang orang merasa itu sudah seperti akhir dari segalanya.
0: Nah, itu dia.
2: Padahal ini merupakan awal perjuangan kita ya, untuk bisa mengobati secara maksimal.
0: Ya.
2: Dan bagi mereka yang mungkin belum terkena kanker, bagaimana seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Royan, kita men-screening lebih awal ya, pada saat kita melakukan mengalami keluhan ya, terutama kalau misalkan di masalah respirasi, ada sesak napas, ada nyeri dada, atau keluhan yang terkait suara napas kita, apakah serak ya, atau mungkin malah secara umum nih untuk kanker, misalkan berat badan turun ya, keluhan nafsu makan yang menurun, nah itu segera dilakukan deteksi dini. Walaupun pemerintah sekarang pun sudah mencanangkan screening ya, jadi sebelum ada keluhan, nah itu akan lebih awal lagi. Nah itu bagaimana kita bisa menentukan stadium dari kanker itu lebih dini, dan itu harapan penyembuhannya akan lebih besar. Dan juga seperti tadi dikatakan bahwa dukungan keluarga itu memang sangat penting ya. Bagaimana kita memulai dari melakukan screening, melakukan deteksi dini, akhirnya sampai pengobatan, dan juga support setiap pada kondisi pada pengobatan itu.
0: Oke, tanda tersebut juga bisa menjadi alarm bagi kita untuk mengenali bagaimana organ di dalam tubuh kita begitu ya. Dan langkah preventifnya adalah melakukan check up mungkin untuk mengetahui lebih lanjut. Dan telah hadir juga bersama kami mungkin sebagai pembuka, itulah kenapa kolaborasi bersama ini tidak hanya satu dokter, langsung Avengernya yang datang tiga sekaligus, dan ini menjadi kunci penting untuk penanganan kanker begitu. Saya ke Dr. Hoiriah, mungkin siapa saja elemen masyarakat yang harus terlibat sebetulnya, terutama untuk dalam penanganan kanker ini, Dok.
3: Terima kasih Mas Nasrul ya.
0: Ya,
3: betul. Ya, kami bertiga ini kebetulan berasal dari RSUD Cibinong ya.
0: Betul.
3: Jadi Cibinong sekarang ini alhamdulillah sudah di BPJS sudah bisa melakukan pelayanan kanker.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kami bertiga berkolaborasi di sana. Jadi peranan apa ya tadi ya? Peranan yang
0: dari elemen seluruh, masyarakat ya,
3: okay,
0: seluruh.
3: Oke. Okay. Selain keluarga tentu aja kader-kader juga bisa ya menentukan itu. Apalagi di masyarakat kita nih masih banyak mitos-mitos yang kadang mempengaruhi pasien.
0: Okay.
3: Ya, jadi lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya itu sangat berperan. Mitos-mitos itu seringkali membuat pasien tuh takut untuk berobat. Ya, takut untuk berobat. Jadi merasa bahwa kanker itu pengobatan kanker itu akan merusak, mengganggu, malah memperberat, dan itu akan menyebabkan penata laksanaan kanker jadi terhambat atau terlambat gitu.
0: Okay.
3: Jadi pasien yang seharusnya bisa ditangani dari stadium awal malah datang dengan stadium akhir setelah mereka berobat ke alternatif-alternatif, ke hal-hal yang sebenarnya
0: jauh dari kata medis ya.
3: Benar, begitu.
0: Okay. Nah, stigma ini yang tampaknya memang harus segera ditangani.
3: Bener.
0: Untuk mencegah beban psikologis si pasien ini bertambah.
3: Jadi,
0: begitu ya, Dok.
3: Peran-peran keluarga, peran-peran masyarakat. Kadang mitos-mitos itu banyak banget ya.
0: Ya.
3: Berperan di sana. Jadi pasien takut pengobatan, takut ini. Kalau sudah dikasih penjelasan bahwa memang harus dilakukan tindakan kemoterapi misalnya.
0: Ya.
3: Pasien tuh rata-rata kebanyakan menolak. Lakukan alternatif dulu katanya. Tapi kondisi seperti itu malah membahayakan.
0: Okay.
3: Ujung-ujungnya datang dengan kondisi yang sudah lanjut.
0: Oke. Okay. Dan percayalah bahwa memang hal itu yang menjadi tindakan terbaik ya, Dok ya, untuk mencegah tindak lanjut begitu. Baik. Kita ke perspektif yang pertama dulu untuk bedah onkologi bersama Dr. Iwayan, Dok. Untuk penanganan kanker nih, kapan sebuah tindakan bedah ataupun operasi itu menjadi pilihan utama dan juga paling efektif begitu bagi pasien, Dok?
1: Ya. Jadi kembali lagi tadi seperti dijelaskan Dokter Pasti sama Dokter Hediah ya. Jadi pada prinsipnya kita melakukan deteksi dini sedini mungkin kanker itu ditemukan, dan itulah fungsi utama dari tindakan pembedahan. Jadi kalau memang kanker itu didiagnosis masih pada stadium awal, ya terapi definitif atau terapi utamanya adalah pembedahan, sebab jadi kankernya itu diambil. Dan kita berharap kalau memang dia masih awal, misalnya dia masih di paru-paru, masih di lobus yang bawah, diambil kankernya dan bisa bersih. Nah, itu adalah tujuan awal. Jadi kalau memang dia masih awal atau stadium awal, fungsi utamanya terapi itu kita dapat mencapai terapi secara istilahnya kuratif. Jadi diharapkan kanker itu bersih.
0: Oke.
1: Ya, itulah fungsi dari pembedahan. Uh-huh. Ya, cuman berbeda kalau dia sudah datang dengan stadium yang lanjut.
0: Nah.
1: Ya, kalau sudah stadium lanjut, settingan terapinya udah beda tuh.
0: Oke, oke.
1: Bedah aja udah nggak bisa.
0: Uh-huh.
1: Harus ada teman-temannya.
0: Uh-huh.
1: Ya, apakah nanti di kemoterapi oleh dokter Hairia? Apabila dia ada di bagian baru, apakah diterapi juga oleh dokter Masdi? Jadi kita jadi multimodalitas istilahnya. Ya itu. Jadi memang tetap kita message-nya itu makin awal didiagnosis, makin awal stadiumnya ditemukan, angka kesembuhan pun makin tinggi, harapannya makin baik.
0: Oke, jadi memang beda apa namanya beda kondisi ya beda treatment juga yang dilakukan begitu ya dok ya. Seperti hal yang tadi disampaikan oleh dokter Hairia, ada beberapa mitos yang beredar, katakanlah setelah dioperasi kanker itu justru akan menyebar lebih cepat katanya ya. Dan sebetulnya untuk fakta medisnya nih dokter Wayan, yang sebenarnya mengenai hal itu bagaimana nih mengkanternya begitu, supaya itu tadi menjelaskannya jadi clear begitu ke masyarakat gitu, sampai dan akhirnya mengikuti langkah-langkah medis tersebut.
1: Iya, memang ada beberapa sering kita dengar ya, salah satu yang dikhawatirkan itu atau ditakutkan itu biopsi. Ya, jangan dibiopsi, kalau dibiopsi nanti kankernya tambah nyebar.
0: Oke.
1: Ya, tapi di satu sisi biopsi itu justru itu istilahnya pintu utama pertama kali kita mendeteksi ini kanker atau bukan. Ya, jadi memang biopsi itu sifatnya wajib. Ya, tanpa biopsi, tanpa kita nggak tahu itu memang kanker atau bukan, dan kita tidak bisa melanjutkan terapi selanjutnya. Ya, dan biopsi itu bukan berarti semua biopsi menyebabkan kanker menyebar. Ya, sebab sel kanker itu, misalnya kita bicara di kanker payudara, ya dia punya sifat cari tempat yang dia bisa tumbuh. Jadi dia otomatis tumbuhnya awalnya di payudara. Dan untuk biopsi saat ini sudah istilahnya banyak. Kalau dulu kan selalu dibedah ya, dibelah apa, masuk kamar operasi, dioperasi, dibelah, diambil sampel. Sekarang udah ada yang namanya core biopsi. Core biopsi itu cukup dengan satu tusukan aja, jadi kayak suntikan. Suntikan kita bisa dapat jaringan atau sampel yang adekuat, dan itu bisa dilakukan pemeriksaan selanjutnya untuk mendeteksi dari jenis kankernya. Ada juga yang suntikan lagi namanya fine needle aspiration biopsi, itu juga bisa. Jadi nggak selalu biopsi itu sekarang itu harus dibedah. Nah, itu istilahnya kemajuan perkembangan teknologi kedokteran. Jadi jangan takut sama biopsi.
0: Nah, itu mungkin semoga bisa mencerahkan bagi kita semuanya ya, dan juga bisa sekali lagi mengkanter banyak mitos yang beredar, sampai area masyarakat juga tercerahkan. Dan dari sisi apa namanya kemajuan ekonomi teknologi bedah onkologi begitu dok, saat ini kan di Indonesia sudah mulai berkembang begitu ya, dan tentu meminimalkan risiko operasi juga bagi pasien kanker. Mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi ini kepada dokter Wayan, silakan.
1: Ya, jadi memang kalau zaman dulu kita bicara kanker payudara ya, sebab kan memang tiga kanker terbanyak di Indonesia, kanker paru, payudara, sama serviks. Ya. Memang kita bicara kanker payudara, kalau mungkin dulu kita dengar semua kanker payudara otomatis dioperasi, payudaranya diambil. Ya, tapi perkembangan sekarang sifatnya lebih ke arah precision medicine dan minimal invasif. Ya. Dari mulai biopsi tadi kita sudah bisa melakukan core biopsi tanpa tindakan operasi, masuk kamar operasi. Kemudian dari terapinya sekarang dengan perkembangan obat-obatan sudah ditemukan yang namanya imunoterapi, ya, selain juga ada kemoterapi, targeted terapi, dan dari masing-masing pasien kanker itu terapinya berbeda-beda.
0: Okay.
1: Ya, jadi istilahnya precision medicine. Jadi dua pasien dengan penyakit yang sama, terapi bisa berbeda.
0: Okay.
1: Dan otomatis hasilnya pun diharapkan dengan yang apa namanya precision tadi akan lebih baik lagi. Dan itulah dengan perkembangan teknologi kita bisa minimal invasif, tidak lagi takut untuk payudaranya diambil ya. Ada yang namanya breast conserving therapy ya.
0: Okay.
1: Payudaranya dipertahankan. Sampai kalau seandainya memang terpaksa kanker payudara diambil, sekarang udah bisa dilakukan namanya rekonstruksi.
0: Okay.
1: Ya, rekonstruksi tidak selalu pakai istilahnya silikon ya, dari benda asing, justru dari badannya sendiri. Ya, ada terapi yang namanya tindakan tram flap. Jadi dia mindahin lemak di perut, ya, dipindahin ke payudaranya.
0: Oke, jadi area tubuhnya juga bisa dipilih ya dok ya?
1: Dipilih. Oh. Jadi istilahnya ngempesin perutnya.
0: Aha.
1: Ya, balik lagi.
0: Oke.
1: Ya, kayak gitu.
0: Aha.
1: Ya, alhamdulillah itu perkembangan teknologi dan sudah di Indonesia sudah banyak yang mengerjakan.
0: Baik, itu dia terkait kemajuan teknologi bedah onkologi yang terkini begitu ya di tanah air, yang tentu bisa meminimalkan risiko operasi bagi penderita kanker begitu. Kita ke perspektif paru dan juga onkologi respirasi bersama dokter Masdi ya. Dok, kanker paru ini kan juga sering disebut salah satu silent killer dok. Karena gejalanya mirip dengan penyakit batuk biasa. Kalau boleh spesifik lagi nih untuk menjelaskan dari sisi gejala yang harus diwaspadi masyarakat supaya tidak terlambat dideteksi, Dokter Masdi mungkin bisa menjelaskan.
2: Baik, ya, tepat sekali ya Mas Nasrul tadi tentang silent killer ya untuk kanker paru. Karena gejala respirasi ya, kita berbicara tentang onkologi torak atau kanker paru, memang hampir sama gejala respirasi penyakit di saluran pernapasan tuh hampir sama. Misalkan sesak napasnya, batuknya, nyeri dadanya, ya. Kemudian keluhan serak, misalkan itu hampir sama. Makanya di sini perlu yang namanya screening ya, screening atau deteksi dini kanker paru.
0: Okay.
2: Yang disarankan mereka yang usia lebih dari 40 tahun, perokok aktif atau perokok pasif, atau yang terpajan zat kimia dari pekerjaannya, kemudian ada genetik ya, atau mungkin secara kekeluarganya ada risiko kanker paru di keluarganya, itu disarankan untuk screening dengan jalan dilakukan CT scan dengan low dose CT. Jadi dengan CT scan yang sama tetapi dosis radiasinya lebih rendah tanpa kontras. Nah, itu bisa mendeteksi dini untuk kanker paru. Karena memang kalau dengan fototorak atau ronsen dada saja itu memang kurang sensitif ya, untuk saat ini yang mungkin lebih banyak tersedia. Nah, itu yang jadi tantangan buat pemerintah ya. Kita juga dari Persatuan Dokter Paru Indonesia sudah mensonding nih ke Kemenkes, BPJS untuk itu bisa menjadi bisa di cover gitu ya oleh BPJS untuk kasus-kasus yang untuk screening. Karena memang kalau deteksi dini ini bisa dijalankan atau screening ini bisa dijalankan, kasus-kasus stadium awal itu akan lebih banyak ditemukan. Dan itu yang harapannya angka kematian karena kanker paru yang sekarang masih nomor satu bisa berkurang. Karena dengan stadium dini itu bisa ditemukan, terapi utama yang tadi Dokter Brata bilang, tetapi kuratif ya, atau terapi penyembuhan dengan pembedahan, nah, itu bisa dilakukan karena itu terapi utama. Makanya banyak juga pasien yang merasa takut nih kalau misalkan harus dioperasi. Padahal untuk kanker paru dengan kondisi masih bisa dioperasi itu berarti masih bagus. Karena bisa juga dengan kondisi yang sudah stadium di atas 3 itu sudah tidak bisa dilakukan operasi. Nah, itu malah untuk harapan penyembuhannya atau penyembuhan secara total itu lebih kecil ya. Walaupun tetap ya usaha untuk pengobatan itu akan terus dijalankan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang harapan kita untuk tetap sehat.
0: Iya, betul. Karena tadi juga Dokter Masdi spill salah satu tanda bahwa ada kebiasaan masyarakat terutama yang merokok begitu yang sudah umum diketahui. Jadi memang faktor lingkungan ataupun lifestyle tadi itu juga meningkatkan ya atau memicu kanker paru di area perkotaan di Kota Bogor ini sendiri ya dok ya.
2: Ya betul, itu salah satunya tadi perokok ya. Ya perokok pun tidak selalu perokok pasif kan, ada perokok pasif juga itu juga penting. Apalagi sekarang ada ten hand smoke atau perokok ketiga malahan. Jadi misalkan seorang perokok ya, kemudian pulang ke rumah dengan bawa bajunya, bawa badannya masih terpajan asap rokok, itu juga punya resiko nih buat anak misalkan ya, yang bisa kita peluk segala macam, resiko racunnya itu bisa masuk pernapasan anak juga masih bisa. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan orang berpikir merokok di luar rumah atau segala macam ya kan lebih jauh tidak akan meningkatkan resiko, tetap saja punya resiko. Juga mungkin sekarang ya tingkat polusi ya di lingkungan perkotaan itu juga sebagai faktor resiko ya untuk meningkatkan

0: apa gimana ini? Nah, dok, kita kembali ke ini ya, dok ya. Terkait metode screening atau deteksi dini kanker paru yang saat ini bisa diakses oleh masyarakat ya, secara mudah, terutama ya, yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Pajajaran Cibinong nih, dok. Ya.
1: Jadi memang kalau untuk pemakaian BPJS memang mulai dari vaskes 1 ya. Mm-hmm. Vaskes 1 dengan apa namanya, melakukan screening dulu untuk kanker paru, misalkan ada indikasi nih dari item-item yang tadi kita sebutkan. Mm-hmm. Misalkan dia umur di atas 40 tahun, kemudian perokok aktif atau perokok pasif. Mm-hmm. Kemudian ada riwayat genetik kanker apapun di keluarganya ya, mau yeah, orang tua, kakek, nenek ya, paman ya, pupu atau sepupu itu yeah, masih kategori di situ. Nah, itu bisa dilakukan screening dini atau deteksi dini ya untuk kanker paru dengan CT scan, dengan dirujuk ke rumah sakit ya, karena kan untuk CT scan di fase ke-1 kan belum ada.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Itu tadi ya, pendengar, setiap spesialis tentu memiliki perspektif yang berbeda, tapi saling melengkapi untuk penanganan kanker itu sendiri. Dan melalui beragam pandangan inilah kita mendapatkan gambaran lebih menyeluruh tentang bagaimana pasien itu mendapatkan penanganan terbaik. Nanti kita akan ulik kembali terhadap perspektif penyakit dalam dan hematologi onkologi medik bersama Dr. Khoiriah. Namun sebelum kesana, kita akan jeda terlebih dahulu ya, dok ya. Dan kita masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin turut berinteraksi. Jika ada pertanyaan, bisa Anda layangkan ke 08151 5x4200, atau bisa langsung berbicara dan mendapat respon dari narasumber kami 02518312450. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Dialog Asta Cita.
2: Kak, mau pergi ke taman, mau olahraga?
3: Iya dong, biar badan sehat, biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
2: Enakan juga rebahan.
3: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
2: Capek lah, ngapain?
3: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
2: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
3: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
2: Apa aku ikut ya?
3: Iya, ayo olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan.

0: Apa yang terjadi di tubuh kita hanya kita yang tahu, saudara pendengar. Untuk itu dampak kedepannya juga harus kita ketahui melalui check up begitu ya. Dan kita melanjutkan topik di dialog Asta Cita kita, yaitu bersama melawan kanker, bersama menjemput harapan, saudara. Dua perspektif dari bedah onkologi dan juga perspektif paru dan onkologi respirasi tadi sudah. Dan kita lanjut ke perbincangan berikutnya, saudara, dari perspektif penyakit dalam dan hematologi onkologi medik bersama Dr. Khairiyah Darojat. Dok, kita kembali ke perbincangan dialog Asta Cita, dok. Untuk kemoterapi dan juga terapi target ini kadang seringkali menjadi bagian dari proses pengobatan kanker, dok. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja, dok, bagaimana kedua terapi ini bisa bekerja di tubuh pasien, dok. Silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Nasrul. Ya. Jadi kalau kita bicara kemoterapi, itu merupakan tahap selanjutnya setelah kita diagnostik ya. Ya. Jadi kemoterapi itu bagian dari pengobatan kanker. Jadi pemberian kemoterapi itu sebenarnya fungsinya itu menghancurkan sisa-sisa sel kanker, misalnya dari misalnya pasien Dr. Brata sudah dilakukan biopsi, kemudian hasilnya memang kanker dan ditentukan stadiumnya sudah stadium relatif lanjut. Kalau stadium awal kan tadi Dr. Brata bilang kan bisa habis semua, ya kita tidak melakukan tindakan selanjutnya. Tapi kalau misalnya sudah stadium lebih lanjut, kita masih mengkhawatirkan ada sisa-sisa kanker yang masih tertinggal, belum diambil. Nah itulah fungsi dari kemoterapi. Jadi kemoterapi itu bekerja pada sel-sel yang tumbuhnya cepat, seperti sifat kanker tadi gitu. Makanya seringkali pasien tuh selalu bertanya kan, dok, kalau habis di kemoterapi kepala saya kok botak ya, dok? Nah, akan jadi botak nih, dok, gitu ya. Sebenarnya itu adalah efek samping yang umum. Karena sifat kemoterapi itu kan bekerja pada sel-sel yang tumbuhnya cepat. Dalam hal ini sel kanker. Tapi berdampak pada sel-sel tubuh kita yang tumbuhnya cepat juga gitu. Seperti sel-sel folik rambut, kemudian mukosa mulut ya. Makanya keluhannya biasanya, walaupun gak semua ya, efek sampingnya itu bisa ke sariawan atau rambutnya rontok gitu. Tapi sebenarnya pengalaman sih setelah selesai kemo dia akan perbaikan gitu.
0: Karena kecemasan ketakutan juga ya dari tadi, pasien, dari efek tadi ya, dok.
1: Iya, dan mitos-mitos yang banyak tadi yang kita sebut-sebut di awal tadi.
0: Kalau dari sisi perkembangan medis saat ini begitu, dok, apakah bisa meminimalkan efek samping yang tadi beragam tadi begitu, dok? Apakah supaya apa namanya membuat pasien nyaman begitu dan mengurangi kecemasan dan ketakutannya gitu, dok?
1: Ya, saat ini pengobatan kita, pengobatan di bidang kanker itu sudah sangat maju ya. Jadi ada yang namanya premedikasi. Jadi sebelum kemo kita akan memberikan premedikasi untuk mencegah hal-hal tadi gitu ya. Walaupun enggak menutup kemungkinan efek sampingnya tetap ada gitu. Tapi kemoterapi itu kan kita berikan pada kondisi pasien yang kita anggap stabil ya. Jadi kalau pasiennya, jadi kita harus menentukan dulu nih, kita melakukan kemoterapi kondisi pasien harus fit gitu. Karena kan ibarat, saya selalu mengibaratkan pasien tuh kemoterapi itu ibarat kita mau berperang. Ya, kalau kita mau berperang, tubuh kita tuh kan negara kita gitu. Negara kita, jadi seperti perang lah. Kalau perang kan gak hanya musuhnya yang hancur, rakyatnya juga pasti kena dampak. Tapi bagaimana supaya dampaknya itu tidak terlalu berat? Jadi rakyat-rakyatnya itu harus
0: dibangkitkan.
1: Iya, dikuatkan gitu. Dikuatkan ya. Supaya pun kalaupun sudah selesai perang, dia cepat untuk recovery, pulih lagi.
0: Untuk kanker darah nih, dok, dan juga kelainan darah yang mengarah ke keganasan ya. Kira-kira tanda-tanda awal yang sering diabaikan masyarakat awam mungkin perlu disampaikan juga.
1: Jadi secara umum kanker darah itu ada 3 jenis ya. Ada yang kita sebut limfoma atau kanker kelenjar, kemudian ada yang kita sebut leukemia atau kanker darah, dan yang paling jarang itu multiple myeloma. Jadi kanker sel plasma. Jadi itu bagian dari kanker darah. Jadi 3 utama itu. Seringkali pasien datang itu keluhannya demam yang lama, kemudian mulai muncul lebam-lebam di sekujur tubuhnya. Okay. Itu biasanya mengarah ke arah kelainan darah, mm-hmm. kanker darah atau leukemia. Sedangkan untuk limfoma, biasanya pasien itu datang dengan keluhan benjolan. Dan kebanyakan datang ke dokter Brata, dan setelah diagnostik ketahuan bahwa itu adalah suatu limfoma atau kanker kelenjar.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau ke arah yang kita sebut multiple myeloma yang lebih jarang, kanker kita sebut kanker multiple myeloma bagian dari kanker darah ya, dia itu kanker yang menyerang daya tahan tubuh, jadi imunnya.
0: Okay.
1: Sel plasma itu kan mengeluarkan imunitas, imunoglobulin yang sebenarnya seperti tentara tubuh kita yang berlebihan. Jadi pasien tuh biasanya keluhannya banyak demam. Demam, berkeringat, terasa lemah karena mudah infeksi seperti itu. Jadi memang seperti kanker-kanker yang lain, kadang keluhan itu hampir sama dengan penyakit-penyakit lain.
0: Oke.
1: Yang untuk diagnostiknya membutuhkan waktu dan kadang pasien datang dalam kondisi yang sudah relatif berat gitu.
0: Karena gejalanya umum tadi ya,
1: umum,
0: dok ya.
1: Dan kadang memang kita sering kali tidak menduga ke arah sana. Misalnya pasien datang dengan demam, kemudian trombositnya turun. Nah, kita menyangka oh ini demam berdarah gitu. Tapi setelah fase demam berdarah yang 7 hari kok trombosit tidak naik-naik gitu. Malah lebamnya makin bertambah. Nah, okay. Setelah itulah baru kita mengevaluasi kemungkinan ke arah kanker darah seperti okay. itu.
0: Baik. Itu mungkin yang bisa menjadi edukasi yang kita sebarkan juga kepada masyarakat begitu ya, dari tiga perspektif yang semoga ini menjadi utuh dan menjadi pencerahan juga bagi masyarakat yang mendengarkan. Namun waktu ini seolah berburu cepat begitu, dokter. Mungkin sebagai closing statement dari Bu Dr. Khoiriah terlebih dahulu, karena tadi ada beberapa hal terkait tentang isu stigma maupun hal-hal yang tampaknya salah diterima oleh masyarakat. Kira-kira pesan ataupun himbauan nih kepada masyarakat yang masih memilih pengobatan alternatif atau non medis saat baru terdeteksi gejala kanker. Silakan Dr. Khoiriah terlebih dahulu.
1: Ya, mitos-mitos itu sebenarnya harus kita bersama-sama tugas kita nih untuk evaluasi dan untuk memberikan pengajaran atau edukasi ya, bahwa mitos-mitos itu jangan sampai menghalangi pengobatan, malah menyebabkan terlambatnya tindakan kita untuk melakukan terapi pada kanker. Jadi kalau kita curiga ke arah kanker dan dokter menyarankan untuk tindakan kemo atau tindakan lebih lanjut, baiknya segera cari informasi yang benar. Ya, jangan mengikuti apa kata orang dan apa kata kadang ada selewat-lewat tuh di medsos
0: nah media itu yang ya.
1: Informasi cari informasi yang benar gitu ya. Jangan sampai pengobatannya jadi terhambat karena itu.
0: Dan sesat gitu ya, dok.
1: Iya.
0: Ya. Oke, baik. Baik, kita ke dokter Masdi juga. Kaitan bagaimana himbauan dari dokter kepada masyarakat untuk menjalankan tips gaya hidup sehat yang tentu ini kan mendasar ya dan juga terbukti secara medis untuk mencegah risiko terkena kanker di era modern ini. Silakan Dr. Masdi.
2: Baik. Jadi pencegahan tetap menjadi langkah yang terbaik ya. Berhentilah merokok, hindari asap rokok, gunakan alat pelindung bila bekerja dengan bahan berbahaya.
0: Ya.
2: Terapkan pola makan yang sehat ya, gizi seimbang, rutin berolahraga, serta segera periksa bila mengalami keluhan yang mengarah ke gejala-gejala kanker ya, terutama misalkan kanker paru seperti batuk yang tidak sembuh atau gejala yang lain yang mencurigakan. Jadi mari bersama kita meningkatkan kepedulian terhadap kanker. Semakin cepat dikenali, semakin besar harapan untuk sembuh dan hidup berkualitas.
0: Baik, terima kasih Dr. Masdi. Dan sebagai closing statement juga kepada Dr. Iwayan ya, yang ingin disampaikan kepada para pejuang kanker yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Silakan, Dok.
3: Iya. Baik. Jadi memang prinsipnya kanker itu makin dini dideteksi, makin dini diterapi, otomatis harapan kesembuhannya pun akan lebih baik. Jadi jangan, satu lagi jangan takut apabila ada benjolan seperti tadi cut limat biopsi ya. Yeah. Jangan takut untuk dibiopsi sebab teknologi sekarang biopsi sudah makin minimal. Dan untuk para pejuang kanker tetap semangat ya, tetap berusaha ya, semoga apa yang diusahakan dalam hal ini berobat ikhtiar kita dapat menjadi jalan untuk mencapai kesembuhan dari para pejuang kanker.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ya kita belajar banyak nih pendengar, bagaimana perjuangan melawan kanker bukan hanya menjadi tanggung jawab dokter atau rumah sakit, tapi tanggung jawab kita secara kolektif dari menjaga gaya hidup sehat, mengenali gejala sejak dini, dan tidak menunda pemeriksaan hingga memberikan dukungan moral bagi mereka yang sedang berjuang. Terima kasih kepada Dr. Iwayan Wisnu Brata, SPB subspesialis onkologi, dan juga dari perspektif paru dan onkologi respirasi juga Dr. Masdi, subspesialis onkologi FISR. Dan yang terakhir kepada Ibu Dr. Khairiyah Darajat, subspesialis hematologi Kahom begitu ya. Betul Ibu? Masih salah juga. Aduh.
1: Konsultan hematologi onkologi medik.
0: Nah, itu yang paling benar saudara pendengar. Terima kasih dokter atas waktu yang sudah diluangkan bergabung bersama kami di Dialog Asta Cita untuk edisi kali ini. Segmen berikutnya masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Selamat pagi dan salam jumpa kembali di program Halo RRI. Memang ada kalanya kita hanya ingin didengar, bukan karena ingin mengeluh tanpa arah ya, tapi karena ada persoalan yang memang menyentuh kehidupan sehari-hari. Entah itu jalan yang rusak yang tidak kunjung diperbaiki, layanan kesehatan yang membingungkan, atau juga bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Ada beberapa aspirasi juga yang masuk terkait tentang sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, hingga pelayanan administrasi yang terasa berbelit ya. Dan persoalan itu juga sedang Anda alami, keluarga Anda rasakan, ataupun tetangga Anda hadapi hari ini, saudara. Selamat bergabung sekali lagi di Halo RRI. Saya Nasrullah Alwi untuk edisi Jumat ya, yang memang Halo RRI hadir 3 kali dalam 1 pekan, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Namun aspirasi Anda kami akomodir setiap harinya, saudara pendengar ya, menjadi ruang di mana setiap cerita tentu memiliki arti, setiap suara memiliki nilai, dan aspirasi juga memiliki kesempatan untuk sampai ke pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Dan di sini kita tidak sekedar juga membahas persoalan, tapi kita akan coba mengurai akar masalahnya bersama ya. Dan di balik laporan yang Anda sampaikan ke Halo RRI selalu ada dampak yang lebih luas, saudara ya. Dan beberapa apresiasi juga sudah diberikan, terima kasih atas informasinya, dan semoga bisa menjadi kemaslahatan kepada kita semuanya ya, terkait tentang beragam kasus yang terjadi, saudara ya. Karena solusi yang baik selalu dimulai dari laporan yang tepat, informasi yang akurat, dan komunikasi yang terbuka. Dan setiap suara Anda silakan kami akomodir dengan beberapa platform yang tersedia. Bisa bergabung di 0251-831-2450 ya, bisa bergabung untuk menyampaikan secara langsung, atau juga bisa mengirimkan pesan maupun voice note melalui WhatsApp Pro 1 di 0815x4200, dan juga memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital, atau juga menyampaikan aspirasi melalui media sosial resmi RRI, saudara. Semua saluran kami buka selebar-lebarnya, karena bagi kami suara Anda bukan sekedar pesan yang masuk ke ruang siaran, melainkan bagian dari upaya bersama juga untuk membangun pelayanan publik yang semakin baik, agar setiap persoalan itu benar-benar terurai. Tentu nanti kita akan sampaikan pertanyaan penting yang kami jembatani untuk kami dorong ya, kepada pihak terkait di lapangan, saudara. Oke, dan semoga bisa menemukan solusi untuk melahirkan perubahan, dan suara Anda mendapatkan ruang yang layak untuk didengar, dijawab, dan juga diperjuangkan, pendengar. Oke, kali ini kita sudah mendapati beberapa laporan yang masuk ya, menerima pengaduan dari masyarakat terkait proses penerbitan saran teknis Dinas Perhubungan Kota Bogor yang menjadi salah satu dokumen pendukung dalam pengajuan persetujuan bangunan gedung atau PBG, saudara. Jadi pelapor ini menyampaikan bahwa telah mengajukan permohonan saran teknis kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor sejak tanggal 15 Juni 2026, namun hingga tanggal 7 Juli 2026 dokumen tersebut belum juga diterbitkan. Dan proses sudah berlangsung atau berjalan sekitar 15 hari kerja, sementara pada waktu pengajuan yang sama, permohonan saran teknis dari instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor disebut sudah selesai diterbitkan dalam waktu sekitar 7 hari, saudara. Jadi memang persoalan administrasi ini mungkin terlihat sederhana, tapi bagi masyarakat dan juga pelaku pembangunan, kepastian waktu pelayanan itu sangat penting ya. ketika satu dokumen belum selesai, proses berikutnya juga bisa ikut tertunda, dan dampaknya bukan hanya pada waktu, tapi pada perencanaan pekerjaan. Ada biaya yang harus dikeluarkan, saya tahu, hingga kepastian masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah. Dan untuk konteks pembangunan gedung, saran teknis dari Dinas Perhubungan ini memiliki peran penting karena berkaitan dengan aspek lalu lintas, akses keluar masuk kendaraan, demikian juga dampak aktivitas bangunan terhadap kondisi jalan sekitar ya, dan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Jadi informasi yang jelas, apakah keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses kajian teknis, kelengkapan dokumen, atau ada antrian permohonan juga, atau ada kendala lain yang perlu diketahui pemohon ya. Jadi untuk persoalan ini nanti kita akan coba teruskan kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor tentu ya, khususnya bidang yang menangani rekomendasi teknis lalu lintas dan juga perhubungan terkait pengajuan PBG-nya. Selain itu, terkait pertanyaan kedua mengenai penerbitan surat keputusan PBG oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Bogor yang saat ini harus diambil langsung oleh pemilik bangunan ya, dan ini menjadi kewenangan DPMPTSP untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan yang diterapkan begitu saudara. Dan tim Halo RRI juga tidak menunda untuk meneruskan laporan ini. Sebetulnya dua hal yang berbeda tapi sama-sama berkaitan dengan proses pengurusan persetujuan bangunan gedung ya, atau PBG di Kota Bogor. Yang pertama mengenai keterlambatan penerbitan saran teknis dari Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai salah satu dokumen pendukung pengajuan PBG. Yang kedua mengenai mekanisme pengambilan surat keputusan PBG melalui Dinas atau DPMPTSP Kota Bogor yang oleh masyarakat dipertanyakan karena sebelumnya dokumennya dapat diunduh langsung melalui akun pemohon pada sistem SIMBG begitu ya. Dan kami telah menerima tanggapan dari pihak terkait saudara, kami hubungi namun masih dalam aktivitasnya tapi dalam bentuk respon cepat ya, melalui pesan WhatsApp ya. Untuk persoalan Dinas Perhubungan Kota Bogor ini masih nanti kita akan coba telusuri saudara pendengar. Coba kita cek dulu sebentar. Jadi Dinas Perhubungan ini menjelaskan bahwa setiap permohonan yang masuk itu akan melalui proses verifikasi oleh tim teknis ya. Setelah itu pemohon akan dihubungi melalui nomor kontak yang dicantumkan pada aplikasi pelayanan, yang artinya proses penerbitan itu tidak hanya bergantung pada masuknya permohonan tapi juga pada kelengkapan persyaratan serta hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim terkait. Bagi masyarakat yang sedang mengurus saran teknis, penting memastikan seluruh dokumen persyaratannya telah lengkap dan nomor kontak yang diberikan itu bisa dihubungi supaya proses komunikasi dengan petugas itu bisa berlangsung dengan lancar. Sementara itu terkait pertanyaan mengenai penerbitan SK PBG oleh DPMPTSP Kota Bogor, pihak DPMPTSP menjelaskan bahwa perubahan mekanisme berkaitan dengan pembaharuan sistem, saudara. Dijelaskan bahwa SIMBG itu merupakan aplikasi yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Dan pada SIMBG versi sebelumnya, surat keputusan PBG ini memang dikirim langsung ke akun masing-masing pemohon dan bisa diunduh secara mandiri. Namun pada SIMBG versi ketiga yang dirilis di akhir tahun 2024, mekanismenya mengalami perubahan, ada penyesuaian ya. Jadi sistem tidak lagi mengirimkan SK PBG secara langsung ke akun pemohon, sehingga dokumen itu perlu diambil langsung melalui DPMPTSP setelah pemohon menandatangani bukti serah terima SK PBG. Dan bukti serah terima itu kemudian menjadi bagian dari proses administrasi karena harus diunggah kembali ke sistem SIMBG sebagai bahan monitoring serta evaluasi. DPMPTSP juga menyampaikan bahwa di dalam prakteknya selain mengunggah bukti serah terima, pihaknya biasanya turut mengunggah SK PBG yang telah diterbitkan sebagai bagian dari kelengkapan dokumentasi. Dari dua penjelasan tersebut, ini memang terdengar bahwa sebagian proses pelayanan itu bergantung pada sistem nasional SIMBG ya, sementara sebagian lainnya
2: membutuhkan proses verifikasi serta kelengkapan administrasi dari pemohon maupun instansi teknis. Tapi tetap menjadi catatan penting bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan supaya mudah dipahami dan informasi yang jelas dan juga kepastian tahapan agar tidak menimbulkan kebingungan. Untuk itu ada beberapa hal yang terus diperhatikan oleh instansi tentu saja. Nanti kita akan coba terhubung ya ke instansi yang dimaksud, saudara pendengar. Sementara kita masih mengalami low respond ya, karena satu dan lain hal, saudara. Namun jika sudah terhubung, tentu kita akan coba mendapati informasi lebih lengkap dan menjawab keresahan dari pelapor yang sudah menyampaikan langsung ke program Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung, sekali lagi bisa sampaikan aspirasi secara langsung di 0251-831-2450. Sementara jika pesan teks ataupun voice note, bisa Anda kirim ke 08-1-5x4200. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
3: Populasi tikus di Indonesia mencapai 280 juta ekor dan menempatkan Indonesia sebagai populasi tikus terbesar keempat di dunia. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu, penyakit leptospirosis. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 1.132 kasus leptospirosis sepanjang 2024. Jumlah tinggi dalam satu dekade terakhir. Penyakit itu muncul melalui kencing tikus yang tersebar oleh genangan banjir, air tercemar, lumpur, hingga populasi tikus yang meningkat. Dapat menyebar melalui luka terbuka yang tak dilindungi pelindung kaki atau sarung tangan. Saat terinfeksi, akan muncul gejala demam, nyeri otot, mata merah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Hindari bahaya leptospirosis dengan cara hidup bersih dan sehat. Bersihkan tempat yang terkena banjir dan kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika mulai merasakan gejalanya.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara, masih di Halo RRI ya. Hal terkait tentang proses penerbitan saran teknis untuk kebutuhan pengajuan PBG begitu. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama Pak Alfarisi Manrek dari Dipshub, saudara pendengar. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfarisi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Pak Arul dan pemirsa sekalian.
1: Oke, Pak, kali ini kita izin mungkin bagi masyarakat untuk mendapat pencerahan ya atas apa problem yang dihadapi begitu ya, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan apa yang perlu dilengkapi, terutama surat kesanggupan bermaterai yang disampaikan ke kantor Dishub. Apakah persyaratan tersebut sudah diinfokan sejak awal di sistem atau mungkin aplikasi pengajuan sehingga pemohon tidak mengalami keterlambatan karena adanya dokumen tambahan begitu, Pak?
2: Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila menimbulkan ketidaknyamanan yang terkait penerbitan saran teknis dari Dishub Kota Bogor.
1: Baik.
2: Perlu kami informasikan Pak sebelumnya, untuk pengajuan saran teknis ini melalui aplikasi Smart. Nah, aplikasi Smart ini tentunya diisi oleh pemohon beserta data diri yang lengkap. Nah, ketika berkas itu sudah masuk, permohonan itu sudah masuk ke kami di akun kami, nah maka kami akan langsung menghubungi sesuai nomor telepon yang tertera Pak. Sesuai nomor telepon yang ada untuk mengkonfirmasi terkait pertama lokasi permohonan, yang kedua jenis kegiatannya apa, dan yang ketiga kami akan melakukan survei juga Pak ke lokasi.
1: Oke.
2: Nah, umumnya kendalanya adalah nomor yang dicantumkan itu tidak dapat kami hubungi, khususnya melalui WhatsApp Pak. Karena kan di zaman sekarang ini untuk WhatsApp adalah sosial media yang paling ideal untuk menghubungi orang.
1: Betul.
2: Nah, tapi kalau misalnya kita telepon pakai nomor biasa, khawatirnya belum tentu langsung diangkat, belum tentu langsung dijawab begitu Pak. Nah, kalau untuk surat ketanggupan ini merupakan bagian dari rekomendasi kami Pak. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena pada dasarnya saran teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan adalah sebuah komitmen Pak.
1: Okay.
2: Komitmen menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Begitu Pak yang okay. dapat kami informasikan.
1: Namun secara standar waktu pelayanan dari penerbitan saran teknis Dishub ya untuk kebutuhan PBG itu sebetulnya sudah ada ini ya, ada standarnya ya Pak. Berapa hari ya Pak?
2: Kalau untuk sesuai SOP Pak, apabila berkas lengkap, paling lama itu 14 hari kerja Pak.
1: 14 hari kerja ya?
2: Betul.
1: Oke, di luar penyebab apabila proses sudah melewati standar waktu tadi, tapi dokumen belum juga diterbitkan, memang ada kendala begitu di dalamnya ya?
2: Betul Pak, betul. Umumnya memang biasanya kami belum terhubung langsung Pak dengan pemohon. Mengingat kita kan melalui aplikasi Smart ya Pak ya, kita tidak bertatap muka langsung. Nah, jadi pengupayaan dari kami adalah kami menghubungi pemohon langsung sesuai nomor yang ada di Smart.
1: Oke.
2: Cuman memang kendalanya kalau tidak terdaftar di WhatsApp, nomor tersebut tidak merespon apa WA kami Pak.
1: Oke. Okay. Oh, jadi miskom deh ya.
2: Jadinya miskom. Karena saya juga bingung. Kita mau datang langsung ke lokasinya kan, karena mungkin ketika kami datang langsung tidak dengan pemohonnya langsung, anggaplah dengan karyawannya Pak ya,
1: yang
2: dalam konteks tidak memahami perizinannya. Jadi kami juga serba bingung nih Pak.
1: Iya. Udah bingung, kesana bingung, gimana coba ya.
2: Betul,
1: pastikan sekali nomor Anda aktif ya, karena nanti akan ada kejelasan mekanisme, baik pemberitahuan resmi kepada pemohon, ya andai kalau misalkan ada dokumen yang kurang atau perlu dilengkapi, sehingga Anda tidak harus menunggu tanpa kepastian tadi. Kalau mekanisme pengawasan internal Dishub, supaya proses verifikasi oleh tim teknis itu bisa berjalan cepat untuk memberikan kepastian juga kepada masyarakat yang sedang mengurus izin pembangunan, Pak Alfarisi?
2: Kalau terkait pengawasan yang pasti gini Pak, kita kan adalah satu bagian utuh pemerintah Kota Bogor ya Pak ya. Jadi ketika memang pemohon ini dalam tanda kutip tidak bisa kami hubungi Pak, tidak terhubung dengan kami,
1: okay,
2: kami coba ngontak dinas lain Pak. Ada nggak nih yang kenal gitu loh, kalau okay, ada coba saya minta nomor WA-nya, karena tidak bisa dipungkiri Pak, namanya teknologi itu tidak semua bisa mengikuti. Baik. Barangkali mungkin ada yang sama anaknya, ada yang sama saudaranya, yang mungkin nomor yang dicantumkan memang bukan nomor pemohonnya langsung, gitu. Jadi anggaplah mungkin anaknya yang ngehubungin, nah ternyata oh ini anaknya, nanti dari anaknya itu ngasih nomor pemohonnya langsung. Kami mengupayakan semaksimal mungkin, Pak, karena bagaimanapun namanya proses perizinan adalah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditahan-tahan, Pak.
1: Betul.
2: Kita juga nggak mungkin menghambat investasi di Kota Bogor ini, Pak.
1: Betul, betul. Karena yaitu tadi keterlambatan satu dokumen itu kan bisa dampaknya kemana-mana ya. Tertunda tuh seluruh proses perizinan. Ada potensi nambah beban waktu ataupun biaya begitu bagi pemohon, ya.
2: Betul.
1: Tapi nelfonnya juga di waktu-waktu normal kan, Pak? Nggak dini hari pas jam main bola, enggak kan?
2: Oh enggak dong, jangan dong. Yang pasti gini, Pak, kami akan menghubungi pemohon di sekitar jam 8 pagi sampai jam 3 sore, Pak.
1: Standby ya?
2: Biasanya, ya, kami selalu standby, Pak, karena apa nomor yang tercantum di situ juga pastinya manusia, Pak, perlu waktu istirahat. Kalau kita hubungi tengah malam, wah luar biasa, Pak.
1: Oke, baik.
2: Kasian juga orangnya.
1: Betul. Baik, Pak Alfarisi, kayaknya emang udah ketemu nih ya kan problemnya, ya koneksi dan juga komunikasinya yang mungkin belum ketemu ya karena belum terhubung begitu ya. Supaya masyarakat tidak mendapati kasus yang serupa seperti pelapor sampaikan ke Halo RRI. Mungkin himbauan Pak Alfarisi sebagai penutup kami persilakan.
2: Baik, selamat pagi masyarakat Kota Bogor sekalian. Apabila masyarakat ingin mengurus rekomendasi Dinas Perhubungan, tidak perlu ragu, apabila ada kendala bisa langsung main ke kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor di Jalan Raya Tajur nomor 54. Kami selalu standby di jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Semua keluhan akan kami tampung, akan kami berikan solusinya.
1: Baik, Pak Alfarisi, kami haturkan terima kasih atas respon baik dan juga meluangkan waktu untuk menjawab persoalan yang didapati oleh warga Bogor begitu ya. Dan tadi sudah clear permasalahannya dan juga imbauannya juga sudah disampaikan. Hatur nuhun ya, Pak. Selamat kembali beraktivitas. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
1: Demikian tadi satu problem tampaknya sudah didapati solusinya begitu saudara pendengar ya. Jika memang sudah didapati dari berkas-berkas yang masuk ke sistem, kemudian admin katakanlah nanti akan menghubungi secara langsung ke nomor yang tertera. Jika memang belum ada kelanjutan kok dari standar waktu yang ditetapkan belum beres juga, nah ini ada missing link nih ya. Ada satu yang nggak terkoneksi begitu saudara. Dan beberapa kasus juga tadi disampaikan oleh Pak Alfarisi dari Dinas Perhubungan Kota Bogor menjelaskan sejauh ini kendalanya adalah belum dapat tersambung dengan nomor yang tertera di sistem begitu saudara. Jadi pastikan aktif begitu ya. Oke, dan kita menuju ke persoalan lainnya. Bukan persoalan sih, lebih ke aduan ya. Dan aduan ini juga balik lagi karena memang ada persoalan. Oke, terima kasih untuk siapa kali ini. Ada Pak Didin Muhtadin ya, warga Wangun Gang Kudus RT 04 RW 02 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Bogor Timur, menyampaikan dua persoalan yang menurut beliau ini membutuhkan perhatian dari pihak pemerintah dan juga pihak terkait. Persoalan pertama berkaitan dengan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, bahwa laporan terkait PKH sebelumnya sudah ditelusuri ke Dinas Sosial. Dan dari informasi terakhir yang beliau terima melalui pendamping PKH disebutkan bahwa kendala diduga berkaitan dengan data rekening listrik yang dianggap tidak sesuai. Namun Pak Didin menyampaikan jika penggunaan listrik di rumahnya itu adalah 900 watt. Yang menjadi perhatian beliau bukan hanya soal hasil verifikasi, tetapi juga proses penilaian terhadap kondisi keluarganya. Pak Didin merasa pemahaman terhadap kondisi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan, karena menurut beliau ini penilaian yang dilakukan masih lebih banyak berdasarkan pengamatan secara langsung, bukan melihat kondisi disabilitas secara menyeluruh. Dan persoalan ini penting menjadi atensi bersama, karena bagi penyandang disabilitas kebutuhan dukungan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ketika proses assessment belum menggambarkan kondisi sebenarnya, dampaknya ini bisa berpengaruh terhadap akses keluarga dalam mendapatkan program perlindungan sosial. Apalagi masih menurut laporan Pak Didin nih, kondisi ekonomi keluarga terbatas, terdapat anggota keluarga yang juga merupakan penyandang disabilitas. Dan untuk persoalan PKH ini, pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan dan juga melakukan evaluasi adalah Dinas Sosial Kota Bogor ya, khususnya bagian yang menangani program bantuan sosial. Bersama pendamping PKH dan juga pihak yang melakukan proses verifikasi serta validasi data penerima manfaat begitu saudara ya. Nanti kita juga akan coba telusuri ya untuk kemudian menjelaskan ya dari beberapa pertanyaan dari Pak Didin ya. Pak Didin juga ini ada laporan kedua nih. Kaitannya kerusakan trotoar dari arah kawasan Botani menuju Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Jadi kondisi trotoar itu mengganggu kenyamanan berjalan kaki, khususnya bagi penyandang disabilitas netra yang membutuhkan jalur pedestrian yang aman dan mudah diakses ya. Dan kita paham bahwa trotoar bukan hanya fasilitas pelengkap jalan, tapi bagi penyandang bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas, trotoar ini jalur penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari menuju fasilitas kesehatan, tempat kerja ya, hingga ke ruang publik. Dan ketika trotoarnya mengalami kerusakan, permukaannya tidak rata atau tidak nyaman digunakan, tentu risiko keselamatan kecelakaan meningkat dan aksesibilitas masyarakat ini menjadi terganggu. Dan untuk persoalan ini pihak yang nanti kita akan coba hubungi Pemkot Bogor ya melalui perangkat daerah yang menangani pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur jalan dan fasilitas pedestrian termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor sesuai kewenangannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih untuk Pak Didin atas aspirasinya yang sudah disampaikan ke Halo RRI. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
3: Di balik lembarannya yang mulai rapuh, naskah Patambaan Siliwangi menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekedar artefak usang, melainkan sebuah gerbang menuju sains tradisional masyarakat masa lalu. Manuskrip setebal 148 halaman ini diperkirakan lahir di ujung abad ke-19, ditulis dalam bahasa Jawa Cirebonan beraksen Sunda. Naskah ini mencatat lebih dari 28 jenis tanaman obat, mulai dari sirih hingga mengkudu. Hebatnya, semua diramu dengan metode yang sangat terstruktur, ada yang ditumbuk, direbus, hingga dibalurkan. Lebih dari sekedar resep obat, naskah ini juga merangkum ilmu perbintangan dan penanggalan kuno, menjadi bukti bahwa bagi leluhur kita, kesehatan adalah harmoni antara tubuh manusia dan alam semesta. Peneliti filologi Ilham Nurwansyah menyebutnya sebagai catatan empiris yang lahir dari pengalaman panjang lintas generasi. Kini, lembaran tua itu menunggu kita untuk membacanya kembali, membuktikan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya sedang menunggu untuk kembali memberi arti.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor untuk Halo RRI, saudara pendengar ya. Pak Didin, terima kasih yang tadi aduannya juga sudah kami udarakan ya. Tim juga tengah berupaya untuk bisa tersambung bersama dinas sosial ya, perihal keresahan yang tengah dirasakan saat ini begitu. Baik, dan saatnya nanti kita sudah tersambung bersama dinas sosial, tentu pertanyaan-pertanyaan yang tadi disuarakan kita akan coba jembatani untuk mendapat jawaban, klarifikasi atau pencerahan ya atas persoalan yang tengah dihadapi oleh Pak Didin dan juga keluarga, saudara. Sementara menanti, kita juga membacakan kembali beberapa aduan yang masuk begitu, saudara pendengar ya. Dan kali ini ada voice note yang akan segera kita akan simak terlebih dahulu, saudara. Sebuah aspirasi lainnya dari pendengar kami, saudara pendengar. Dan apa yang menjadi aduannya, kita akan dengarkan bersama.
2: Selamat pagi, saya kebetulan kemarin

0: main ke kebun raya bawa tamu-tamu saya dari Jepang. Wah, sekarang kebun raya tuh udah bagus banget ya. Maksudnya saya selama ini orang Bogor tapi nggak tahu kalau ternyata kebun raya tuh ada apa ya, ada pertunjukannya gitu, terus museum geologinya tuh sekeren itu gitu. Nggak sekilas-sekilas doang, ternyata bagus, oke banget deh. Cuman sayang banget karena memang mungkin musim liburan. Jadi saya tuh nggak tahu ya mesti masuk pintu mana, yang jelas asal bisa masuk mobil lah gitu. Ternyata saya masuk ke pintu apa ya, 2 apa 3 lah saya nggak tahu. Saya masuk pintu situ, nah udah masuk, oke mobil di mana aja oke katanya. Cuman saya bawa tamu yang pengen keliling kebun raya, jadi kan nggak mungkin dong kita jalan kaki keliling kebun raya. Saya dengar ada shuttle bus, di mana nih? Nah saya tanya petugas, ternyata bukan di pintu itu, katanya di pintu 1 katanya gitu. Terus bagaimana kita sampai ke pintu 1? Jalan kaki bu. Wah, kalau jalan kaki untuk usia 65 ke atas kayaknya tamu-tamu saya ya itu nggak bisa. Jadi gimana nih solusinya, ada nggak nih pak gitu ke pegawai nanya. Kalau nggak motor aja bu, ini apa kayak Vespa kayak apa, skuter dia bilang ya. Kalau motor berarti bisa boncengan nggak gitu? Nggak boleh gini. Wah itu juga nggak mungkin. Akhirnya saya bingung. Bagaimana ya caranya ya, ini teman-teman saya jauh-jauh gitu dari Jepang dan berminat banget gitu keliling kebun raya. Saya sebagai orang Bogor kok kayaknya harus mikir keras gitu sama adik saya waktu itu yang bawa mobil. Nah ini ya udahlah, walaupun kita udah bayar tiket, baliklah kita keluar dulu lah, kita masuk lagi ke pintu satu yang waktu pertama saya lihat itu penuhnya nggak bisa masuk gitu ya. Kita coba lagi. Nah kita masuklah akhirnya pergi ke pintu satu yang memang di situ ada penyewaan shuttle bus dan segalanya ya. Ternyata pusat-pusat penyewaannya itu ada di pintu satu. Padahal tamu-tamu kita ini sebagai tamu nggak tahu gitu. Kalau shuttle bus tuh ada di pintu satu lah. Kalau yang mau jalan apa tuh ada di pintu dua lah. Kita nggak tahu. Jadi masukkan aja nih kalau bisa, memang kalau memang peraturannya kayak gitu, itu ada selebarannya, ada posternya yang gede-gede gitu sebelum mobil tuh masuk. Kalau mau shuttle bus bukan di pintu ini, apalah nggak tahu saya gimana cara menerangkannya. Atau lebih baik lagi nih, kalau lebih baik nih, di setiap tempat itu ada penyewaan shuttle bus. Karena apa? Karena tamu-tamu itu memang pengen berkeliling melihat pohon-pohon tua yang ada di kebun raya gitu. Dan gak semuanya itu bisa pejalan kaki gitu. Itu masukkan aja nih supaya Bogor lebih ngetop. Benar gak?
1: Benar banget. Ini cerita menarik ya, dari sebuah tempat ikonik kota Bogor. Tempat yang bukan hanya menjadi ruang hijau, tapi juga menjadi destinasi edukasi, wisata, dan kebanggaan masyarakat ya. Menerima masukan dari warga Bogor terkait pengalaman berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Menarik karena datang dari sudut pandang pengunjung yang sebenarnya memiliki rasa bangga dan ketertarikan besar gitu terhadap kebun raya. Bahkan cerita tadi juga membawa tamu dari luar negeri ya, Jepang ya, berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Tapi yang cukup disayangkan itu tadi, mereka menemukan masih ada kebingungan terkait informasi akses masuk, lokasi pertunjukan, museum, hingga fasilitas transportasi di dalam kawasan sebetulnya. Dan ada rasa takjub yang ternyata museum yang dikunjungi ini memang kondisi visualnya sangat luar biasa ya. Dan justru sebaliknya pengunjung ini ada banyak potensi yang yang bisa dieksplor ya. Selain ruang edukasi, ada koleksi tumbuhan, ada museumnya juga, ada pengalaman wisata lah yang bisa menjadi kenangan bagi wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Namun di balik itu semuanya ada tantangannya. Ini bagaimana informasi tersebut bisa diterima pengunjung dengan mudah sejak pertama kali datang begitu ya. Karena kalau ngebayangin sendiri, yaitu tadi ketika bawa tamu dari luar negeri, mereka masih harus mencari informasi masuk dari pintu mana, apakah bisa menggunakan kendaraan berkeliling, di mana titik shuttle bus, dan juga bagaimana alur kunjungannya. Dan ini menjadi pengalaman wisata, informasi awal yang menjadi bagian penting dari pelayanan begitu ya. Jadi ketika musim liburan tiba, tentu kita tahu jumlah pengunjungnya juga meningkat. Keluarga datang bersama anak-anak, wisatawan luar daerah datang, luar negeri juga datang dengan harapan mendapatkan pengalaman terbaik tadi, saudara. Dan tentu apa masukan yang diterima, yang disuarakan ya, ketika informasi akses belum jelas, pengunjung bisa merasa bingung, kehilangan waktu juga, bahkan bisa saja melewatkan fasilitas menarik yang sebenarnya pengen dikunjungi. Apalagi tadi diungkap ya, rata-rata berusia lanjut ya kan, kalau misalkan jalan kaki, waduh, saya aja lumayan gempor tuh kalau mau berkeliling. Cuman dengan adanya apa namanya skuter itu ngebantu banget sih. Jadi ke titik-titik yang belum pernah saya berkunjung ke kebun raya sering, cuman kalau explore keseluruhan dengan jalan kaki ya gempor. Tapi dengan adanya skuter tadi, yaitu tadi banyak titik yang alhasil bisa bisa dilihat ya, dan menjadi pengalaman tersendiri, saudara. Dan masukan ini bukan sekedar kritik, tapi sebuah dorongan supaya Kebun Raya Bogor semakin ramah, ya nggak sih, informatif dan juga mudah dinikmati semua kalangan, saudara. Dan beberapa hal yang menjadi perhatian terkait informasi yang lebih detail mengenai peta seluruh pintu masuk dan fungsi masing-masing pintu kali ya. Terus juga lokasi tempat, baik itu museum, pertunjukan, area edukasi, fasilitas wisata. Demikian juga dengan jalur kendaraan berkeliling bagi pengunjung, ataupun ada jadwal serta titik keberangkatan shuttle bus, dan informasi khusus bagi lansia, keluarga dengan anak kecil, dan juga penyandang disabilitas, saudara. Dan ini usulan yang disampaikan oleh warga agar setiap pintu masuk memiliki info lengkap serta akses shuttle bus, sehingga masyarakat tidak harus mencari-cari pintu mana yang tepat untuk kebutuhan masing-masing wisatawan, saudara ya. Karena sebuah destinasi wisata kelas dunia tidak hanya dinilai dari keindahan tempatnya, namun juga dari kemudahan pengunjung memahami serta menikmati seluruh pengalaman yang tersedia. Apalagi Kebun Raya Bogor punya sejarah panjang, nilai edukasi yang besar, makanya semakin mudah masyarakat mengenal fasilitas yang ada, semakin besar juga manfaat yang bisa dirasakan ya. Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan ya oleh Ibu Arti, warga Bogor Barat. Terima kasih katanya, semoga bermanfaat untuk kebaikan Kebun Raya Bogor ke depannya. Terima kasih juga sudah mempercayakan ya hal ini ke tim Halo RRI. Semoga nanti kita bisa meneruskan ya ke pihak Kebun Raya untuk meneruskan masukan baik ini kepada mereka, dan juga menjawab hal-hal yang tampaknya menjadi pertanyaan oleh Ibu Arti dan juga seluruh warga dari pengunjung, terutama dari luar negeri yang bersamaan datang bersama Bu Arti ke Kebun Raya Bogor. Baik, terima kasih sekali lagi, dan kita bacakan kembali satu aspirasi lainnya, saudara pendengar. Kali ini laporan terkait kondisi sampah yang menumpuk di kawasan Pasar Gembrong Sukasari, Jalan Siliwangi nomor 35 RT 07 RW 02 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ya. Jadi di laporan ini meminta agar sampah yang menumpuk ya segera mendapatkan penanganan, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dari instansi terkait ya. Karena kalau udah urusan sampah, bukan hanya tentang pemandangan yang kurang nyaman, jadi ketika sampahnya numpuk tidak segera diangkut ya, dampaknya juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Belum lagi dari sisi kesehatan, tumpukan sampah ini bisa menjadi tempat berkembangnya sumber penyakit. Baunya juga tidak sedap, mengundang lalat, tikus ya, ataupun hewan pembawa penyakit lainnya. Kalau dari sisi lingkungan juga, sampah yang tidak tertangani ini berpotensi masuk ke saluran air, ada risiko menghambat aliran drainase ya, sehingga meningkatkan risiko genangan ketika hujan turun. Sementara kalau dari sisi kawasan pasar yang memiliki aktivitas masyarakat yang lumayan tinggi, lingkungan yang kotor tentu bisa mempengaruhi kenyamanan pedagang, pembeli, atau pengguna jalan, dan juga citra kawasan perdagangan tersebut ya. Untuk laporan ini tentu menjadi kewenangan utamanya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ya, khususnya bidang yang menangani pengelolaan sampah, pengangkutan, dan juga kebersihan wilayah, saudara. Dan kita berharap tim juga sudah mulai menghubungi DLH Kota Bogor untuk bisa melakukan pengecekan langsung ya, mudah-mudahan ya, ke lokasi dan memastikan jadwal pengangkutan sampah itu berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, saudara. Oke, dan kita tidak terasa memang sudah di penghujung acara, saudara, dan menyambut baik setiap aspirasi yang Anda sampaikan ke tim Halo RRI. Ada beberapa yang sudah terjawab, tercerahkan, dan mendapati solusi terbaik dari persoalan yang tengah dihadapi, saudara. Beberapa di antaranya kita masih belum dapat tersambung, bukannya tidak apa mencoba, tapi sudah berulang kali. Namun jika responnya masih low, tentu nanti kita akan teruskan kembali. Kita akan follow up terus pokoknya di program Halo RRI yang hadir tidak hanya hari Jumat saja, namun juga menyapa Anda kembali di hari Senin dan juga Rabu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Sementara aspirasi Anda kami tampung setiap harinya untuk nanti kita suarakan ya. Jangan lupa format lengkapnya dengan menyertakan identitas, nama, spasi domisili, kemudian keluhan Anda, saudara pendengar, untuk kami tampung di 0251-8312450 jika ingin bersuara dan mengudara di Pro 1 RRI Bogor. Sementara untuk voice note dan juga pesan teksnya bisa Anda layangkan langsung ke 08-15x4200. Namun jangan lupa untuk menguatkan aduan Anda dengan informasi lebih detail, baik berupa foto ataupun video. Dan Anda bisa juga memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi RRI Digital, saudara pendengar ya. Oke, tampaknya cukup sudah kebersamaan kita, mengakhiri kebersamaan untuk segmen Halo RRI. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas aspirasinya, saudara. Jumpa kembali di program Halo RRI yang akan hadir di Senin dan juga Rabu. Akhirnya saya Nasrul Alwi menutup rangkaian keseluruhan sedari pukul 5 pagi tadi hingga pukul 10 ini, saudara. Saya pamit undur diri, namun jangan kemana-mana, selepas ini akan ada rekan Marisa yang akan menjadi teman Anda di rangkaian Bogor siang ini. Saya pamit. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor di hari Jumat 10 Juli 2026. Semoga dari menjadi hari Jumat yang berkah untuk Anda semua. Salam sehat dan selamat mendengarkan berbagai rangkaian siaran kami pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pertama yang akan hadir terkait dengan kesehatan.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terdepan Indonesia kembali diwujudkan melalui aksi nyata dari Kementerian Pertahanan Kemhan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan. Pendengar, Direktorat Kesehatan menggelar bakti kesehatan sekaligus membagikan paket sembako kepada sekitar 200 warga di pos lintas batas negara atau PLBN di Napan, Kecamatan Bikoni Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara pada Kamis 10 Juli 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengamanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan atau PPWP yang tidak hanya bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat perbatasan, tapi juga memperkuat kesejahteraan warga serta mempertegas kehadiran negara di beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Direktur Kesehatan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Marsma TNI Dr. Mukti Arja Berlian, SPPD, SPKP, MM Finasem, pendengar, mengatakan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di wilayah perbatasan melalui berbagai program yang terintegrasi. Dan menurutnya pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja, tapi juga mencakup penguatan ekonomi, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan sistem keamanan di pos lintas batas negara atau PLBN, di mana seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan masyarakat yang sehat dan sejahtera di wilayah perbatasan merupakan modal penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai beranda terdepan Indonesia, kawasan perbatasan harus mendapat perhatian agar mampu menjadi wilayah bangsa sekaligus memperkokoh kedaulatan bangsa. Melalui program bantuan kesehatan dan pembagian sembako di Napan, ya, di daerah perbatasan ini, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendukung pelaksanaan program pengamanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan atau PPWP, dan kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, tenaga kesehatan, militer, juga tenaga kesehatan sipil. Menurut Mukti, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sekaligus memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di kawasan perbatasan. Selain memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial, kegiatan tersebut juga diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat TNI Polri, tenaga kesehatan, serta masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan informasi ini kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Bogor siang ini, ya, untuk informasi yang berkaitan dengan Astacita Kesehatan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, pernahkah melihat api yang berwarna biru menyala di tengah kegelapan malam? Fenomena ini bukan efek kamera ataupun rekayasa visual. Api biru tersebut benar-benar nyata dan bisa disaksikan langsung di Indonesia, tepatnya di Kawah Ijen, Jawa Timur. Fenomena ini dikenal sebagai Blue Fire, sebuah api berwarna biru terang yang muncul dari kawah Gunung Berapi. Menariknya, fenomena alam yang langka ini disebut-sebut hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Bagaimana api biru itu bisa muncul? Dan mengapa hanya ada di tempat tertentu? Yuk kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kawah Ijen merupakan bagian dari Kompleks Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah ini terkenal sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia dengan air yang berwarna hijau toska. Air tersebut memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi karena mengandung berbagai unsur mineral vulkanik. Selain pemandangan kawahnya yang spektakuler, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan belerang tradisional di Indonesia. Setiap hari, para penambang turun ke dasar kawah untuk mengambil bongkahan belerang yang kemudian dipikul keluar dari kawah. Namun di balik aktivitas tersebut, Kawah Ijen menyimpan fenomena alam yang membuatnya terkenal di seluruh dunia, yaitu api biru atau Blue Fire. Sobat RRI, fenomena api biru di Kawah Ijen sebenarnya bukanlah lava yang berwarna biru. Api tersebut muncul dari gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah dengan tekanan tinggi. Ketika gas ini bersentuhan dengan udara dan terbakar, muncullah nyala api berwarna biru terang. Temperatur gas belerang ini bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Saat gas tersebut terbakar di malam hari, cahaya biru yang dihasilkan tampak sangat jelas di tengah kegelapan. Inilah yang membuat Kawah Ijen menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan fenomena Blue Fire secara langsung. Bahkan, banyak wisatawan dari berbagai negara datang khusus pada dini hari untuk melihat keajaiban alam ini. Sobat RRI, fenomena Blue Fire seperti yang ada di Kawah Ijen tergolong sangat langka. Secara alami, fenomena ini hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia, yaitu di Kawah Ijen, dan yang lainnya berada di kawasan vulkanik Dalol Volcano di Ethiopia, Afrika. Namun hingga kini, Kawah Ijen dikenal sebagai lokasi yang paling mudah diakses untuk menyaksikan

0: merasakan fenomena Blue Fire secara langsung. Karena itulah, Kawah Ijen menjadi salah satu destinasi wisata alam paling unik di Indonesia yang menarik perhatian peneliti, fotografer, dan wisatawan dari seluruh dunia. Meski indah, kawasan Kawah Ijen juga memiliki tantangan tersendiri. Gas belerang yang keluar dari kawah dapat menghasilkan asap yang cukup berbahaya jika terhirup tanpa perlindungan. Karena itu, para pengunjung biasanya dianjurkan menggunakan masker khusus saat turun ke area kawah. Selain itu, fenomena api biru ini juga hanya dapat terlihat jelas pada malam hingga menjelang pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, cahaya api biru tersebut akan semakin sulit terlihat karena kalah terang oleh cahaya matahari. Namun justru perjalanan dini hari menuju kawah inilah yang membuat pengalaman melihat Blue Fire menjadi semakin berkesan. Sobat RRI, Kawah Ijen bukan hanya sekedar destinasi wisata alam. Di balik keindahannya, terdapat fenomena geologi langka yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Api biru yang menyala di tengah kegelapan malam menjadi bukti bahwa Indonesia menyimpan banyak keajaiban alam yang luar biasa. Dari kawah gunung berapi hingga fenomena Blue Fire yang langka, semuanya menjadi bagian dari kekayaan alam Nusantara yang patut kita jaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita lanjut lagi informasi berikutnya, pendengar, terkait dengan kesehatan. Dari Menteri Kesehatan mengajak Gen Z untuk sadar hidup sehat supaya terhindar dari resiko penyakit kronis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi menggandeng platform digital TikTok Indonesia dan juga Food Bank of Indonesia atau FOI untuk meluncurkan gerakan nasional Makan Dengan Makna. Inisiatif yang digagas untuk mengajak masyarakat khususnya Gen Z ya agar lebih sadar tentang gaya hidup sehat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa penyakit tidak menular atau PTM yang menjadi mesin pembunuh tertinggi di Indonesia seperti stroke, jantung, kanker, dan gangguan ginjal merupakan hasil investasi buruk dari pola makan sehari-hari. Jadi banyak orang yang merasa dirinya sehat hari ini, padahal bisa saja 5 atau 10 tahun lagi berisiko terkena stroke atau serangan jantung akibat pola makan yang buruk. Ini dikutip dari laman kesehatan Republik Indonesia, pendengar. Pada Jumat 10 Juli 2026 ini. Menyadari kuatnya pengaruh media sosial bagi Gen Z dan juga milenial, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin khusus menantang para kreator konten di TikTok untuk turun tangan. Ia meminta para kreator membantu mengemas ulang edukasi kesehatan yang kaku menjadi konten kreatif yang diminati oleh anak muda. Urgensi dari gerakan Makan Dengan Makna bukan tanpa alasan, karena berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, kondisi rapor kesehatan masyarakat Indonesia dalam hal pola makan saat ini sudah masuk dalam kategori level lampu merah. Jadi ada sekitar 96,7% penduduk usia 5 tahun ke atas terbukti kurang mengkonsumsi buah dan sayur, lalu ada 47,5% penduduk tercatat gemar mengkonsumsi minuman manis secara rutin, ada 33,7% penduduk sangat doyan mengkonsumsi makanan manis, yang akibatnya angka obesitas pada penduduk di usia 18 tahun ke atas melonjak tajam dari 15,4% menjadi 23,4%, pendengar. Tentunya ajakan ini semoga bisa disambut baik ya oleh para Gen Z supaya mereka juga lebih memperhatikan kondisi tubuh mereka dan juga investasi kesehatan jangka panjang.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Kita ikuti dinamika olahraga.
2: Tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu, pencetak gol kedua Le Bleu, Ousmane Dembélé, juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
3: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
2: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
3: For me, it's always just to focus on myself.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
3: Finally a Grand Slam, I guess. So.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di KTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Jadi ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Max.
1: Anda telah mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap

0: bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Persaingan memperebutkan sepatu emas, pendengar, di Piala Dunia 2026 makin memanas. Sekarang ada Kylian Mbappe yang memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 menggeser Lionel Messi meski mereka sama-sama telah mencetak 8 gol. Tapi sepertinya dihitung juga dari assist ya. Karena Mbappe juga memberikan 3 assist, sedangkan Messi 1 assist. Itulah kenapa Mbappe yang ada di peringkat teratas saat ini. Jadi memang Mbappe berhak berada di puncak karena unggul dalam jumlah assist atau pemberian umpan. Ada 3 assist ya, Messi hanya mencatat 1 assist saja. Dan posisi tersebut dipastikan setelah Perancis menang 2-0 atas Maroko di Boston Stadium pada Jumat 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe, sang diktator ya. Ini julukan dari para pecinta sepak bola. Jadi Mbappe ini menyumbang 1 gol pada menit ke-60 lewat tembakan melengkung ke sudut kanan gawang sekaligus menambah koleksi golnya menjadi 8. Dan di bawah Mbappe dan Messi ada Erling Haaland yang menempati posisi ketiga dengan 7 gol. Kemudian dari Inggris ada Harry Kane yang berada di urutan keempat dengan torehan 6 gol sementara Ousmane Dembele melengkapi 5 besar setelah mengoleksi 5 gol. Akankah susul menyusul ya klasemen teratas antara Kylian Mbappe dan Lionel Messi akan terjadi atau justru nanti malah ada Erling Haaland yang tiba-tiba menyalip mereka berdua? Tentunya gelaran Piala Dunia 2026 masih sangat seru untuk dinantikan dan tentu nanti juga akan ada pertandingan yang masih disiarkan melalui Pro 3 RRI dini hari ya. Jadi dengarkan terus Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor, kita akan coba untuk bergabung mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Ar-Rahmat di Jalan Ahmad Sobana nomor 43 RT 3 RW 2 Tegal Gundil Bogor Utara Kota Bogor. Dan yang bertindak selaku imam yaitu Ustadz Zamzam Muhajir SPDI, begitupun selaku khotib, dan untuk muazin Muhammad Yasin.

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua untuk bersama-sama duduk, bersama-sama akan melaksanakan sholat Jum'ah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, di saat barangkali sebagian muslim lupa terhadap kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehariban alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang berbahagia, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, bukan hanya dengan ucapan, tapi disertai dengan perbuatan. Sebagai seorang yang beriman, percayalah dan yakinilah bahwa bekal takwa adalah sebaik-baiknya bekal hidup kita di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan menyampaikan sedikit tema tentang bahagia di usia senja. Refleksi atau muhasabah terhadap diri kita kalau berkaitan dengan bahagia itu relatif jamaah semuanya. Ada yang mengatakan bahagia itu mendapatkan harta. Ada yang mengatakan bahagia itu mendapatkan jabatan. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini memang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, adalah untuk majra'atul akhirah, untuk ladang hidup kita di akhirat kelak. Kita harus meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Para ulama menyampaikan kapankah kita akan memasuki usia senja. Hadirin yang berbahagia, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Sesungguhnya keumuman umur umatku adalah di antara 60 sampai dengan 70, lebih dari 70 itu sangat jarang. Awal usia senja sebenarnya jamaah sekalian di awal usia 40 tahun. Kenapa para ulama menyampaikan usia 40 tahun adalah awal usia senja? Karena usia 40 merupakan usia kematangan dalam kegiatan ibadah kepada Allah, kematangan dalam mencari rezeki dan sebagainya. Nah, mulailah di situ sebenarnya kita harus mempersiapkan diri. Walaupun mungkin di dalam kajian fikih itu dimulai dari awal balig kita beribadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 tips atau cara bagaimana kita agar bahagia di usia senja. Yang pertama adalah konsentrasi dan fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dalam berbagai aktivitas, dalam kegiatan kerja ataupun ketika sudah tidak bekerja, kalau fokus kepada Allah, dunia seperti penglihatannya tapi dalam kajian akhirat, itu berpahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syukuri dan terima takdir yang Allah berikan kepada kita. Sekuat apapun kita berusia 60, 50, 40 tahun, tidak mungkin kembali kepada usia muda. Kenapa? Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri Allah memberikan usia lebih kepada kita untuk taat kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu memperbaiki hubungan persaudaraan sesama muslim. Dirasa atau tidak, diakui atau tidak, hubungan sosial ini akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, atadruna minal muflis, apakah engkau tahu tentang muflis, orang yang rugi, orang yang ternyata dalam kehidupan di dunianya yaitu beribadah kepada Allah, berzakat dan sebagainya, tapi ada dosa yang tidak dirasa, yaitu dosa terhadap sesama, berkata yang tidak baik, menyakiti orang lain dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita tidak akan bahagia di usia senja. Kadang-kadang kita bertanya di ujung usia senja, hidup kita dengan siapa? Dengan anak kita kah? Dengan anak cucu kita atau saudara kita? Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah perbaiki kesehatan kita, jaga kesehatan kita. Jangan kita mengkonsumsi sesuatu yang madarat untuk tubuh kita. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang kita beri, yang kita dapatkan dari Allah pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Haizam dalam kitabnya Hilyatul Aula, dikutip dalam kitab Hilyatul Aula, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyatun. Hakikatnya sebuah nikmat yang Allah berikan, bertambahnya nikmat, harta, jabatan dan sebagainya, tapi la tuqarribu ilallah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya itu adalah ujian baliyatun. Mudah-mudahan di ujung usia kita senja ini kita dapat terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: la ilaha illallah wa sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu antadilu, mohon dirapatkan dan luruskan safnya. Assalatu jami'ah rahimakumullah.
1: Allahu Akbar.

Bolehkah aku bertanya, apakah kau tidak lelah jika selama hidupmu penilaian manusia di sekitarmulah yang menjadi sandaran? Hal apakah yang menguntungkan bagi kehidupanmu jika penilaian manusia yang hanya kau pedulikan? Mengapa? Mengapa kau khawatir sekali difitnah? Dibicarakan di belakang, jika memang apa yang mereka katakan salah tetapi sudah benar menurut Allah. Sahabat, bermiliar-miliar manusia yang hidup di dunia ini dengan beragam pola pikir yang berbeda-beda. Tak bisa kau buat senang semua. Mengapa kau tidak fokus untuk membuat Allah senang? Mengapa kau harus membuang-buang waktu membuat orang lain senang? Tidak lelahkah dirimu? Manakah yang lebih baik? Banyak orang yang tidak peduli kepadamu atau justru Allah yang tidak peduli kepadamu? Kau melakukan apa yang orang lain pinta, padahal sudah jelas-jelas membuat Allah marah. Atau kau berusaha melakukan apapun yang Allah cintai, tetapi orang lain di sekitarmu membencinya? Sahabat, hidup itu mudah jika kau jadikan penilaian Allah sebagai tolak ukur. Tidak peduli jutaan manusia mengatakan kau salah, tetapi jika di pandangan Allah kau sudah melakukan hal yang benar, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Serahkan kepada Allah untuk meluruskan. Allah selalu punya berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa yang kau lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Cobalah. Ya, cobalah. Maka kau akan merasa hidupmu sangat tenang. Lebih tenang dari Allah.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyoroti konflik penuh amarah seperti yang lazim ditemukan dalam narasi ibu tiri, dua ibu justru menghadirkan harmoni yang aneh namun memikat. Keduanya sama-sama mencintai sang anak, namun dalam batas, cara dan niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, dua ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun.
2: Sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi siang ini Jumat 10 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Edukasi dan screening kesehatan secara berkala dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker. Dishub Bogor minta pemilik angkot berusia 20 tahun serahkan berkas. Krisis air bersih akibat musim kemarau telah melanda warga Kampung Pabuaran, Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Baik saudara, bersama saya Marisa inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, edukasi dan screening kesehatan secara berkala dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker di Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Adi Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
4: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
1: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini, dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
4: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
5: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenakutkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
4: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
3: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta para pemilik angkutan kota atau angkot untuk segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
2: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan khususnya trayek angkutan bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
6: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
2: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun. Karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
6: Selain razia statis di jalur utama, di Sub Kota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
3: Pengaduan terkait keterlambatan penerbitan saran teknis Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai salah satu persyaratan persetujuan bangunan gedung atau PBG disampaikan melalui Halo RRI. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan mekanisme pengambilan surat keputusan PGB yang kini harus dilakukan langsung di DPMPTSP Kota Bogor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bogor menjelaskan, setiap permohonan akan melalui proses verifikasi oleh tim teknis sebelum diproses lebih lanjut. Sementara itu, DPMPTSP Kota Bogor menerangkan, mekanisme pengambilan SK PGB berubah, sehingga dokumen tidak lagi dapat diunduh langsung oleh pemohon, melainkan harus diambil di kantor sebagai bagian dari proses administrasi. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan, maupun informasi seputar pelayanan publik, dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x4200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor, mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Abdesi Kabupaten Bogor Abdul Aziz Anwar berharap kehadiran media massa dapat memberikan gambaran positif pembangunan di tingkat desa. termasuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi para kepala desa se-Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikan dalam kegiatan safari jurnalistik PWI Kabupaten Bogor di Desa Kemang, Kecamatan Kamis 9 Juli 2026 dengan mengangkat tema Bergerak Serempak Nyata Berdampak. Mewakili Kepala Desa se-Kabupaten Bogor, Abdul Aziz mengingatkan kepada pers menjadi media yang menginspirasi dan bukan memecah belah. Program yang digelontorkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk desa melalui bantuan keuangan desa sebesar 1,5 miliar rupiah menjadi stabilitator keuangan dan kas desa di tengah program nasional yang akan berlangsung di desa.
7: Tunggu anggaran bantuan keuangan 1,5 miliar cair, desa akan terlihat di 416 desa bahwa Bupati Kabupaten Bogor Bapak Rudi Sukanto dan Ade Jara Rohani tidak tebang pilih memberikan bantuan untuk desa sebelumnya. Ya. Maka teman-teman media nih, tolong input yang baik, tolong pemberitaan yang bagus, bangun kabupaten bareng-bareng. Hari ini teman-teman para kepala desa pahami akan kinerja media. Desa sini dia bisa tahu wilayah Rumpit, suka makmur bisa tahu wilayah Bojonggede, Kemang dan lain-lain dari utara. Berkat adanya media, jadi tergambar wilayah-wilayah plus dan minusnya hal biasa. Tapi bagaimana realitanya pembangunan desa bersama-sama?
3: Pembangunan Koperasi Merah Putih yang memangkas anggaran dana desa dari pusat hingga 58% masih dapat ditanggulangi oleh keuangan daerah yang bersumber dari APBD. Sebagai daerah dengan jumlah desa terbanyak se-Indonesia, Ketua Abdesi Kabupaten Bogor itu pun memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati yang sukses menjaga realisasi program nasional dan program daerah secara berkesinambungan.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Krisis air bersih akibat musim kemarau telah melanda warga kampung Pabuaran Desa Hambaru Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor selama hampir 3 bulan. Untuk memenuhi kebutuhan harian, warga kini bergantung pada pasokan air bersih yang dikirimkan oleh Perumda Tirta Kahuripan Cabang Lewiliang. Manajer Tirta Kahuripan Cabang Lewiliang, Dani Prasetya, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan 8.000 liter air menggunakan 2 mobil tangki sebanyak 4 kali dalam sepekan terakhir. Sementara itu, Ketua RT setempat Ratih menjelaskan bahwa kekeringan ini merupakan masalah tahunan yang selalu berulang dan berharap Pemkab Bogor segera memberikan solusi jangka panjang.

0: Saya Rido, Ketua Umum Arsenal Indonesian Supporter Regional Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang mantap, lanjutkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke warta olahraga. Pengurus cabang keluarga olahraga tarung derajat atau Kodrat Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet terbaiknya menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat. Atlet Karate Bogor Noval Putra Diandra perkuat Timnas Indonesia di CKF 2026 Vietnam. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Atlet karate andalan PPOPM dan Forky Kabupaten Bogor Noval Putra Diandra dipastikan memperkuat timnas Indonesia pada ajang Southeast Asian Karate Federation ke-13 di Ninh Binh, Vietnam pada 9 hingga 12 Juli 2026. Selain ajang internasional ini, Noval juga dipersiapkan untuk berlaga di Porprov Jabar 2026. Kasubag UPT PPOPM Dispora Hendrik Sulihadi dan Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan mengaku sangat bangga dan optimistis Noval mampu meraih medali emas. Arif Rohmawan juga mengapresiasi Forky Kabupaten Bogor yang konsisten membina 100% atlet lokal. Sejalan dengan instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto untuk mengembangkan potensi talenta daerah secara berkelanjutan. Pengurus cabang keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet terbaiknya menjelang perhelatan Porprov mendatang. Porsi latihan intensif kini tengah digenjot demi membawa pulang raihan prestasi tertinggi. Dua atlet andalan Kota Bogor, Vicky Zikri Putra dan Fernanda Ziad, diketahui memiliki catatan dan fokus persiapan yang berbeda dalam menatap ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Bagi Vicky Zikri, waktu persiapan yang tersisa saat ini dirasa masih sedikit kurang dari segi kesiapan latihan. Meski demikian, kekurangan tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Zikri menegaskan akan terus mempersiapkan diri seoptimal mungkin di sisa waktu yang ada agar mampu memberikan hasil yang terbaik di atas matras pertandingan nanti.
3: Kalau saya turun di nomor pertandingan 5558.
4: Persiapannya sampai sejauh ini ya kalau menurut saya sendiri masih kurang, karena kita persiapan tuh benar-benar persiapannya kita tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin kita di Porprov nanti kita maksimalkan sebisa mungkin, dan pencapaian saya sih pengennya saya semua tuh dapat emas di Bogor.
2: Kondisi berbeda dirasakan oleh Fernanda Ziad. Gelaran tahun ini akan menjadi panggung Porprov perdana bagi dirinya. Fernanda mengaku merasa sangat bangga sekaligus senang karena diberikan kepercayaan untuk turun mengharumkan nama Kota Bogor tahun ini. Menatap debut perdananya, ia berharap bisa tampil maksimal dan menyumbang raihan prestasi terbaik bagi kontingen Kota Bogor.
5: Tarung putra kelas 49 sampai 52 kg. Yang pertama kak, kebetulan senang banget sih dikasih kesempatan sama pemerintah Bogor buat turun di ajang Porprov tahun ini. Persiapannya pasti lebih ekstra sih, karena pasti lawannya juga pasti yang udah berpengalaman. Fisik sih kalau sekarang dari stamina, terus kekuatan badan, lalu kecepatan juga pastinya. Dibawa enjoy aja sih kak. Kalau dibawa pikiran kan pasti stres juga kak. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik aja.
2: Dengan perpaduan evaluasi matang dari atlet berpengalaman dan motivasi tinggi dari para debutan, cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor optimistis mampu berbicara banyak dan menargetkan hasil maksimal.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ernie Linda dan juga penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali hadir Pro Dangdut bersama Marisa untuk edisi hari ini, pendengar, 10 Juli 2026 di hari Jumat. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani saat santai Anda ataupun juga di sela-sela aktivitasnya. Yang sambil dengerin Pro Dangdut tentunya pengen ada hiburan ya. Karena musik dangdut tuh selalu jadi bikin kita lebih bersemangat, kemudian juga bikin kita jadi rileks bergoyang gitu ya. Walaupun gak mesti goyang seluruh badan ya, minimal jempol-jempol aja. Dan tentunya setiap Pro Dangdut kita punya perbincangan, topik-topik yang hadir dengan apa ya, pokoknya berbeda lah. Setiap harinya kita punya topik-topik yang akan kita bahas. Dan siang hari ini kita akan bahas tentang tempat bernaung yang terbaik, yaitu rumah, home sweet home, rumahku, istanaku, pendengar. Karena berbicara soal rumah, tentu setiap orang tuh punya rumah impian, punya gambaran idealnya masing-masing gitu ya. Mungkin ada orang yang mendambakan rumah dengan konsep minimalis yang ramah lingkungan. Semisal rumah dengan banyak jendela besar supaya cahaya matahari bisa masuk pagi terutama ya, karena kan udara pagi tuh seger banget. Terus ditambah dengan taman kecil di area belakang untuk kumpul keluarga. Atau mungkin ada juga orang yang pengen punya rumah 5 tingkat gitu ya, dengan kamarnya ada 20 misalnya. Kemudian ada kolam renang di atasnya, ada rooftopnya gitu ya. Atau pengen rumahnya yang kecil aja gitu ya, tapi yang penting halamannya yang luas. Bisa untuk santai-santai gitu ya, berkebun juga, atau bahkan pengen punya rumah yang bisa dijadikan kebun binatang mini. Nah, pokoknya rumah idaman ya, sangat menarik memang kalau kita berhayal. Yang semoga sih bisa terwujud gitu ya rumah impiannya. Amin gitu ya. Mungkin suatu hari kalau yang ngebayanginnya rumahnya pengen rumah yang tadi gitu ya, sampai ada kebun binatang pribadi. Walaupun ada gitu ya artis yang kita lihat halamannya besar dan dia bahkan punya beberapa hewan peliharaan yang banyak gitu ya. Ya itu mungkin jadi inspirasi juga bagi yang lainnya gitu ya. Memang kalau berbicara soal rumah tuh bukan sekedar bangunan fisik, tapi juga cerminan dari kenyamanan dan juga kedamaian untuk diri kita serta keluarga. Jadi kalau Anda bisa mendeskripsikan rumah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Marissa jadi penasaran seperti apa sih rumah impian yang Anda inginkan ya. Silahkan untuk Anda bisa bercerita, mendeskripsikan rumah impian yang jadi keinginan Anda tuh seperti apa di 081-5x4200 pendengar ya. Di Prodangdut tentunya Anda bisa mengirimkan atensi dengan format nama, spasi alamat, penyanyi lagu requestannya dengan lengkap ya, kemudian juga topik obrolan, kemudian salam juga yang ingin Anda kirimkan. Jadi sekarang kita bahas tentang rumah, tempat kita berteduh ya, home sweet home. Kemudian juga kita sering mendengar rumahku adalah istanaku. Tentunya semua orang punya impiannya masing-masing untuk bisa membangun sebuah rumah dengan bentuk fisik tertentu gitu ya. Bisa terinspirasi dari film-film misalnya, atau terinspirasi sekarang kalau lihat YouTube, atau memang sudah ada bayangan sendiri ingin seperti apa. Boleh untuk langsung dikirimkan atensinya. Dan beberapa lagu sudah saya putarkan sesuai dengan requestan ya. Tadi ada lagu Gadis Malaysia dan juga Malapetaka. Ini menjadi requestan dari Reno yang ada di Dukuh Menteng Ciapus Bogor, lagu Yus Yunus Gadis Malaysia. Kalau rumah impiannya Reno tuh pengennya yang sederhana ya. Kalau ada rezeki pengennya sih rumah 2 lantai aja. Jadi secara garis besar menggambarkan deskripsinya sih ya hanya rumah 2 lantai aja gitu ya. Oke, makasih untuk Reno. Salamnya buat Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Bang Capung, Abah Kismin, Bang Gaang, Hendra di Ciomas, Kang Julai, Kang Apeng Azhar juga. Spesial buat Kak Ica dan kru. Oke, semoga saya selalu, amin. Terima kasih ya. Kemudian juga ada Heru di Legenda Wisata Cibubur, minta diputarkan lagu Malapetaka Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar semua aja. Semoga sehat walafiat. Rumah impian yang diidam-idamkan sama Heru adalah rumah yang tenang, nyaman, dan aman. Juga strategis seperti yang saya tinggali sekarang. Oh, berarti sekarang tuh udah tinggal di rumah impiannya gitu ya. Jadi memang sudah pas lah ya. Apa yang diinginkan itu sudah terasa di rumah yang sekarang ditempati. Oke, terima kasih untuk Heru. Kemudian juga ada Pak Onoi di Ciparigi, Bogor Utara. Pengen lagunya di Simpang Jalan Ina Sintia. Salam untuk semua pendengar Pro Dangdut aja dimanapun berada, untuk kru juga yang bertugas. Kalau Pak Onoi itu pengen rumahnya, rumah impiannya itu yang luasnya 100 meter aja. Tambahin deh 30 meter untuk kebun, plus bikin kolam ikan. Terus ada ternak ayam. Kamar mandinya juga ada 2 biar gak rebutan. Terus pengennya yang tingkat 2 aja katanya, udah cukup. Biar di atas kalau lagi suntuk, dan buat bisa lihat langit malam, bintang dan rembulan. Listrik dan PDAM tinggal colok, tinggal bayar ya. Sama jangan lupa dibayar gitu. Pokoknya komplit semuanya aja. Tapi sampai sekarang belum kesampaian, amin. Mudah-mudahan mah apa yang di harapkan bisa terwujud, karena biasanya tuh jadi manifest ya. Kalau kita tuh ingin sesuatu, asalkan kita niatkan, kita doakan, semoga bisa diijabah gitu ya. Makasih untuk Pak Onai di Ciparigi. Terus juga ada Brian yang request lagu Maya ya, Muksin Alatas. Pengennya sih rumahnya bentuknya minimalis tapi ada kolam renangnya, itu aja katanya. Oke, makasih. Terus juga ada Boy BCL di Babakan Cileueur. Pengen rumah yang minimalis aja, cukup elegan, yang penting nyaman buat ditempati seumur hidup. Pengen lagunya Wakuncar atau kalau gak ada Cinta Berduri dari Elvi Sukaisi. Salam buat Reno, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Kang JPS juga buat Bagas. Untuk tema Risa, terima kasih. Oke, sudah beberapa atensi yang saya bacakan, masih ada tentunya tapi nanti di sesi berikutnya, karena kita siapin dulu lagu-lagu yang sudah direquest. Kita akan kembali berdendang dan bersenandung dengan lagu-lagu dangdut lainnya.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor, Marissa masih menyapa Anda untuk Pro Dangdut ya. Lagu-lagu yang kita hadirkan tentunya semuanya musik dangdut. Sudah dimulai tadi dari 2:30 sampai nanti selesainya di 3:30 pendengar. Dan tentu di Pro Dangdut selalu ada topik obrolan yang kita hadirkan. Jadi bukan hanya sekedar request atau juga kirim salam, tapi juga ada topik obrolan. Dan untuk edisi kali ini Jumat di 10 Juli 2026 kita akan bahas tentang rumah impian. Silakan untuk mendeskripsikan rumah impian yang Anda inginkan seperti apa, pendengar ya. Marissa tentunya menyapa untuk Anda yang lagi ada di jalan, yang lagi beraktivitas, atau yang lagi santai rebahan di rumah. Ya tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan semoga bisa menghibur berbagai suasana hati dan juga berbagai kesibukan yang Anda jalani. Sekarang kita bahas tentang sebuah tempat di mana langkah kita akan selalu kembali, yaitu rumah, pendengar ya. Sebuah tempat yang menjadi tempat bernaung kita sehari-hari. Tentu setiap orang punya gambaran mengenai rumah impiannya masing-masing. Mungkin bagi sebagian ataupun bagi banyak orang ya, rumah impian itu seringkali diukur dari megahnya arsitektur atau luasnya halaman, lengkapnya fasilitas. Tapi mungkin ada juga nih yang pengen rumah impiannya itu sebetulnya sederhana aja. Tempat yang nyaman untuk ditinggali, yang penting bisa berteduh saat panas dan juga hujan. Rumahnya gak usah terlalu besar gitu ya, yang penting cukup untuk menampung keluarga inti. Terus juga ada aroma kopi sama masakan rumah yang selalu menghiasi setiap harinya gitu ya. Ada juga sudut jendela yang bisa dipakai untuk memandangi langit saat hujan turun gitu ya. Atau juga saat matahari lagi cerah. Ya pokoknya silakan untuk Anda mendeskripsikan rumah impian yang Anda inginkan. Silakan di 0815x4200 atau juga di live chat RRI Digital. Sekarang Marissa mau menyapa pendengar lainnya yang sudah bergabung. Selamat siang untuk Bang Jack ya di Bojong Sari hadir. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Mau request lagu Habis Gelap Terbitlah Terang dari Roma Irama. Kirim salam semangat untuk semua aja para pendengar Pro Dangdut ya. Spesial juga buat Kang Handra dengan Umi di Ciomas. Mari kita ngararopi sambil dangdutan. Buat yang lagi siaran, untuk semua kru sukses juga sampai tuntas cuaca panas pot siang hari ini. Dan kalau bisa berandai-andai pengen punya rumah gitu ya, rumah impian, pengennya sih yang di atas pegunungan atau bukit, jadi bisa lihat pemandangan di sekeliling setiap hari. Kalau di atas pasti mantap banget katanya, lihat pemandangan sekitar. Langsung berimajinasi ya. Betul sekali, memang kebayang ya kalau rumah di pegunungan tuh sejuk banget. Suasananya juga hening, jauh dari hiruk pikuk kota. Pokoknya sih terasa nyaman. Lanjut ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin minta diputarkan lagu Beban Asmara dari Mansur S. Kalau saya rumah impiannya adalah rumah yang nyaman, kemudian ada sedikit halaman depan untuk menanam bunga-bunga. Untuk Mbak Marissa makasih, selamat siang. Salam juga katanya untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian. Lanjut ada Leo di Cilebut. Leo, silakan untuk dilengkapi lagi dengan topik obrolannya ya, baru nanti kita coba siapkan untuk lagunya. Di sini hanya menyebutkan nama, alamat dan judul lagunya saja, belum dilengkapi dengan topik obrolan. Lanjut ada Hendra di Ciomas sama Umi mau kasih pantun katanya. Layang-layang jatuh ke tanah air mungkin pakai koma ya, tunggu sebentar, saya cerna dulu. Layang-layang jatuh ke tanah, air bening seger diminum badut. Siang-siang gak kemana-mana, mending dengerin Pro Dangdut. Gitu ya. Tadi koma-komanya saya sesuaikan dulu. Oke, kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2.
Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Teh Arlita di Citerep, Mamah Norma di Gang Amil, Julian di Ciomas, Bang Reno, Abek Ismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Ape Nazar, Gomet Irama, Boy BCL, Bagas Mahesa, JPS, Bang Jack Bojongsari. Nah, untuk topik obrolannya, rumah impian dari Kang Handra itu adalah yang terbuat dari bambu. Rumah dari bambu gitu ya. Oke. Kalau ada sih pengen lagunya Happy Asmara, Awas Nanti Jatuh Cinta. Pantun penutup, Tias Mirasi Nyender di Kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa, saya terus. Dan salam juga buat belum haji ya, karena umroh bukan haji nih. Oke, tapi doanya katanya untuk Alip aja, doa terbaik katanya ya. Oke, makasih untuk Handra. Juga yang lainnya nanti deh ya, dibacain lagi gitu, karena memang masih berderet juga lagu-lagu yang diminta. Harap bersabar gitu, karena memang banyak atensi. Tapi di satu sisi saya juga harus menyiapkan lagu-lagu lainnya. Kali ini kita dengarkan lagu Elvy Sukaisih dengan Cinta Berduri.

Saya Perdi, Ketua Lajia Le Club Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi ikutin terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI memang oke, mantap.

Pro 1 RRI Bogor menghadirkan informasi dalam kilas berita. Saudara Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan bahwa kekuatan asing termasuk Amerika Serikat tidak memiliki tempat di Selat Hormuz. Pernyataan keras ini disampaikan Kamis kemarin, 9 Juli 2026 di tengah memanasnya jalur perdagangan energi dunia tersebut. Iran memperingatkan setiap intervensi militer Amerika Serikat dalam menentukan rute navigasi akan mendapat respons yang menghancurkan dan dapat mengganggu proses pembukaan kembali selat secara bertahap. Saat ini IRGC mengklaim telah menguasai kawasan dan memulihkan lalu lintas kapal hingga 50% dari sebelum perang. Kini hanya kapal-kapal yang mematuhi regulasi keamanan dan mengantongi izin resmi dari Teheran yang diperbolehkan melintas. Iran menegaskan pengaturan rute sepenuhnya berada di bawah otoritas mereka demi menjaga kepentingan negara-negara yang bergantung pada jalur maritim ini. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal Pro 1 RRI Bogor. Saya Marisa, sampai jumpa di informasi lainnya.

tujukan atau disampaikan memanggil Agus Fendi Sumaryanto bin Madrani, tempat dan tanggal lahir Surabaya 19 November 1967. Tempat kediaman dahulu di Kampung Cinangka nomor 17 RT 2 RW 7, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuyun Latifah binti Simon sebagai penggugat melawan Agus Fendi Sumaryanto bin Mardani bin Madrani sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan ke Kepanitraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Oke, panggilan sidang sudah. Sekarang kita bacain lagi atensi selanjutnya. Ada Iqbal Taya di Gadok Tengah Curug Nangka. Rumah idaman biar kecil tapi pengennya dikelilingi tanaman hijau. Terus milik sendiri, tanahnya gak sengketa. Nyaman pokoknya mah. Pengen lagunya Hujan, Eri Susan. Salam buat para pendengar Pro 1 semua tanpa terkecuali. Spesial wabil khusus untuk istri tercinta Nur Halima serta Teteh Syifa dan Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu buat Icha Turnuhun, sukses selalu, amin, terima kasih. Lanjut juga ada Zulian di Ciumas ya. Rumah impian saya sederhana, gak gede banget. Takut kalau sendiri walaupun rumahnya kecil, tapi gak ngontrak, rumah sendiri. Dan rumahnya bisa membawa rejeki, gak kebluk rejeki katanya. Tolong diputarkan lagu Ditikung Teman dari Sandrina. Dikirim untuk partner saya yang kuat mentalnya dan enggak mudah terpancing emosinya. Ada Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, semoga sehat selalu. Abah Kismin, Juragan Kontrakan, Jang Wahyu, Kang Andra, sama Umi, Kang Iqbal Taya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih untuk atensinya. Lanjut juga ada Hendar di Cigombong. Rumah impian saya tuh tipe minimalis, 2 lantai dengan banyak ruangan yang terbuka, jadi kesannya luas, gak sumpak. Terus di samping kiri, kanan, depan, belakang masih ada tempat untuk halamannya. Gak terlalu besar juga rumahnya. Seperti itu rumah impiannya. Dan request lagu Anis Fitria, Tiada Lagi Sayang, buat Mbak Ica, terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Oke, terus juga ada Bang Dewa di Pasar Jambu 2, menyapa semuanya, apa kabar? Dan mau kasih info, cuaca hari ini panas ngeheap pisan katanya ya. Oke, kalau rumah impian suatu saat saya pengen rumah yang penuh kenyamanan di dalamnya, terdapat sesaungan di pekarangan belakang, terus ngadep ke sawah. Merequest lagu Pecah Seribu. Hatur nuhun, salam hobahjo untuk semuanya. Wassalamualaikum. Abah Kismin juga sudah gabung. Mau menghayal ah, katanya pengen punya rumah panggung, terus di bawahnya ada kolam ikan, ada halaman depan, plus belakang juga ada kolam renang, sama ada pohon buah-buahan dan juga bunga. Itu katanya kebayang asri banget rumahnya. Makasih, salam saya selalu aja buat Teh Marisa dan juga kru. Ibu Supriyati di Sindang Barang juga sudah masuk untuk WhatsApp-nya. Pengen lagunya Mandi Madu Elvi Sukaisi. Kalau rumah impian dari Ibu Supriyati tuh gak usah yang gede-gede, yang penting nyaman, rapi, tertata ruangannya, kemudian ada pohon-pohon dan bunga-bunga di pekarangan. Selamat bertugas buat Mbak Ica, saya selalu. Saya masih berusaha untuk bisa memutarkan lagu-lagu yang Anda request, yang sudah dibacakan dari awal gitu ya. Kita coba putarkan walaupun waktu yang tersisa nih sekarang pukul 14.42, yang berarti sekitar 18 menit lagi ya untuk saya hadirkan Prodangdut. Tapi semoga salah satunya menjadi lagu requestan Anda.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, setiap orang tentu berbeda-beda deskripsi dan keinginannya. Tapi ya pada akhirnya rumah terbaik adalah bukan hanya tentang di mana kita tinggal atau fasilitasnya yang sesuai dengan keinginan kita, tapi juga jangan lupa tentang bersama siapa nantinya kita akan menghuni rumah tersebut, kita menua dan tentu merasakan kenyamanan bersama keluarga ya. Ya, semoga sih dengan topik obrolan yang kita hadirkan siang hari ini tuh jadi membuat Anda punya motivasi gitu ya, kalau misalnya tadi keucap rumah impian, semoga nantinya bisa terwujud untuk jadi kenyataan. Tidak terasa waktu kebersamaan kita siang hari ini harus berganti ke sore, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf juga kalau ada lagu-lagu belum bisa terputarkan untuk edisi hari ini karena keterbatasan waktu, saya juga mengejar durasi. Inginnya sih semua bisa diputarkan, tapi sayang sekali ternyata waktu juga yang harus membatasi. Terus melangkah untuk Anda, terus merajut mimpi, setiap lelah yang Anda rasakan mudah-mudahan bisa menjadi hasil yang baik, apalagi yang punya impian untuk bisa membangun rumah idamannya gitu ya. Semoga bisa tersusun dengan baik rencana Anda dan harapannya bisa terwujud di masa depan. Jadi saya tutup untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya sejumlah informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan telah kami hadirkan ke ruang telah kami siapkan tentunya ke ruang dengar Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Kami buka dengan segmen ekonomi digital. Informasi berkaitan dengan ekonomi digital akan kami hadirkan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 16 juga akan kami hadirkan siaran lintas Jabar ya, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon menemani Anda di Bogor sore ini. Sesi musik dan informasi jelang juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan kami hadirkan menemani Anda. Dilanjutkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Ditutup dengan segmen Mimbar Agama Hindu ya. Dan demikian rangkaian Bogor sore ini ya. Juga tentunya Delis menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti di Bogor sore ini. Bagi Anda juga yang mungkin memiliki informasi untuk dibagikan kepada kami, baik itu informasi cuaca di wilayah Anda ataupun informasi berkaitan dengan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda, Anda bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 0815x4200.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya gak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku gak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Pendengar, lepas pukul 15.34 menit, saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini dan informasi berkaitan dengan ekonomi digital. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 4 sore nanti, pendengar. Berkaitan dengan ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dan seluruh pemangku industri lintas sektor menyepakati 8 inisiatif untuk menggenjot perekonomian digital di Indonesia, pendengar. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Digital Ecosystem Alignment Deal ada 2026 dan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid ya juga menyatakan bahwa pemerintah menjadikan Deal 2026 sebagai wadah penyelarasan berbagai program dan inisiatif digital yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, investor, startup, UMKM, komunitas, dan pemerintah daerah, pendengar. 8 inisiatif Deal 2026 yang disepakati Komdigi dan industri digital yaitu peningkatan nilai tambah industri telekomunikasi, lalu customer protection, pengembangan inovasi digital, dan penciptaan teknoprener, pendengar. Kemudian program sehat digital atau DARA ya, lalu juga startup sistem digital, kolaborasi ekosistem AI nasional, peningkatan inklusivitas teknologi baru dan peningkatan efisiensi biaya logistik nasional. Dan lebih lanjut Mutia juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mengusung 3 prinsip utama pembangunan digital berkaitan dengan pembangunan digital nasional lewat 3T atau terhubung, tumbuh, dan terjaga, pendengar. Melalui pendekatan tersebut tentunya setiap upaya peningkatan konektivitas diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan juga berkelanjutan. Dan selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia juga menyebutkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari besarnya angka ekonomi digital semata, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung. Dan melalui Deal 2026 ini, pemerintah berharap semangat gotong royong digital dapat mempercepat implementasi berbagai program prioritas nasional, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi digital. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

0: Tin, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menunjuk 7 entitas baru sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Pendengar, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital. Dan 7 entitas tersebut ya disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, yakni penunjukan atau ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah Strava, lalu juga Envato Elements ya, dan The Nielsen Norman Group, lalu juga ada Kling AI PTA LTD ya, Law School Law School Admission Council, dan Plaut LLC ya. Mereka bergerak di berbagai sektor ekonomi digital termasuk layanan kebugaran, lalu juga konten digital, pendidikan, dan kecerdasan artificial atau artificial intelligence, pendengar. Dan sampai akhir Mei 2026 lalu, DJP telah menunjuk 271 pelaku PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total sebesar 40,55 triliun rupiah. Setoran PPN PMSE yang terkumpul, yakni sekitar 40,55 triliun, terdiri atas setoran 731,4 miliar rupiah pada 2020, 3,9 triliun pada 2021, 5,51 triliun rupiah pada 2022, 6,76 triliun rupiah pada 2023, 8,44 triliun rupiah pada 2024, 10,32 triliun rupiah pada 2025, serta 4,88 triliun rupiah pada 2026, pendengar. Dan DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, lalu juga adil, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Izinkan saya menyapa dengan hormat kepada para anggota DPRD Kota Bandung yang telah menunjukkan dukungan luar biasa untuk pelaksanaan program ini. Demikian juga tentu saja saya di sini hadir bersama dengan para kepala perangkat daerah pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, dan kami pun menyampaikan apresiasi atas kerjasama dengan para pimpinan LPK maupun LPP, khususnya pimpinan LPK dan LPP Ariyanti yang telah menjadi tuan rumah.
4: Gade rumah orang tuanya, gade rumah mertuanya, motornya, mobilnya, semualah barang-barang itu digadaikan dan dijual. Karena judol itu. Makanya si korbannya PPATK biar tahu langsung sendiri wawancara dengan korban.
2: Pendengar, itulah pokok warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 10 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Cianjur dipicu oleh faktor judol ataupun juga judi online. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
5: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur di tahun 2026 ini mencatat angka yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama mencapai 2.455 perkara yang didominasi cerai gugat atau gugatan yang diajukan pihak istri. Juru bicara Hakim Pengadilan Agama Cianjur Ahmad Yani menerangkan, dari jumlah perkara 417 cerai talak dan 2038 cerai gugat total, perkara 2455 dan perceraian penyebabnya judol.
4: Gade rumah orang tuanya, gade rumah mertuanya, motornya, mobilnya, semualah barang-barang itu digadaikan dan dijual karena judolnya itu.
6: Judol itu. Oh,
4: gitu. Makanya si korbannya PPATK biar tahu langsung sendiri wawancara dengan korban.
5: Berbagai penyebab terjadinya perceraian, namun judol menjadi salah satu pemicu adanya keretakan rumah tangga, bahkan sampai menggadaikan rumah orang tua.
4: Tidak tanggung jawab ekonomi itulah penyebabnya ada lagi, itu kan? Ada lagi kan gitu. Jadi suaminya malas kerja, suaminya judi online dan sebagainya. Cuma itu tadi nggak diungkap, entah karena malu atau gimana gitu kan. Bahkan tahun 2024 ya yang PPATK kesini tuh.
7: Betul,
4: 2024. PPATK kesini dan mewawancarai saya dan minta koresponden dua orang sebagai korban akibat judi online suaminya.
5: Selain itu, faktor penyebab perceraian karena ekonomi, pertengkaran terus-menerus, KDRT, dan poligami. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, peningkatan perkara perceraian pada tahun 2026 tergolong peningkatannya sangat signifikan. Terlihat meningkatnya angka perceraian di tahun 2026 ini di Cianjur pada bulan Juli sudah masuk 2.455 perkara, sedangkan terjadinya lonjakan biasanya bulan Agustus hingga Oktober 2026. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung melatih sebanyak 3.500 warga berbasis keterampilan dan juga kewirausahaan lewat program riset DPRD. Dan informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Pemerintah Kota Bandung resmi memulai pelatihan akomodir reses anggota DPRD Kota Bandung tahun 2026 dengan melibatkan 350 peserta yang mengikuti 175 paket pelatihan di berbagai lembaga pelatihan kerja atau LPK yang tersebar di seluruh daerah pemilihan atau dapil di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengapresiasi dukungan DPRD Kota Bandung yang telah mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui program pelatihan berbasis keterampilan. Ia pun berterima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta seluruh LPK dan LPP yang menjadi mitra pelaksana termasuk LPK Arianti. Menurut Farhan, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah kota. Ia menegaskan, indikator kota maju tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan etos kerja yang kuat. Farhan menilai perkembangan teknologi digital berkecerdasan buatan telah mengubah dunia kerja secara signifikan. Berbagai jenis pekerjaan baru terutama bermunculan, sementara pekerjaan yang sudah ada ikut bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi.
9: Memberikan pelatihan sesuai dengan usulan reses dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Izinkan saya menyapa dengan hormat kepada para anggota DPRD Kota Bandung yang telah menunjukkan dukungan luar biasa untuk pelaksanaan program ini. Demikian juga, tentu saja saya di sini hadir bersama dengan para kepala perangkat daerah pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, dan kami pun menyampaikan apresiasi atas kerjasama dengan para pimpinan LPK maupun LPP, khususnya pimpinan LPK dan LPP Arianti yang telah menjadi tuan rumah.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung, Yayan Aberliana, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih cepat memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha secara mandiri sehingga mampu menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Pelatihan berlangsung mulai tanggal 8 Juli 2026 selama 10 hari dengan 8 jenis pelatihan, yaitu catering, pastry, digital marketing, tata rias, pengantin, tata rias remaja, dan barbershop.
2: Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi sebuah tantangan. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
6: Ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan situlah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
7: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
6: Nah, ketika berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan lain sebagainya. Di sinilah dituntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di Mensos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan situlah yang katakanlah bagaimana kita selektif.
7: Lebih lanjut menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
10: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026. Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai, koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
11: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sekecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
12: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia Emas di 2045 ini. Namun, dalam perjalanannya, banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
10: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
2: Dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor dan juga kalium tinggi, tingkat resapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi sejenisnya. Irwan Rudiawan melaporkan.
13: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani mengatakan, untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat dikarenakan pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya dari sisi harga pun relatif cukup terjangkau dan hanya terpaut Rp2.000 dengan pupuk subsidi jenis urea. Ia menyampaikan pupuk subsidi lainnya yang tingkat resapannya rendah adalah pupuk organik. Dari 777 ton per tahunnya, hanya terserap sekitar 3 ton.
14: Sekarang baru 15%, kalau misalkan NPK baru 25%. Nah, kenapa serapan urea saat ini mungkin masih rendah? Yang pertama terkait dengan NPK, yang pertama itu petani persepsinya sekarang sudah mulai meningkat karena memang pupuk NPK itu pupuk penjemuk. Jadi kandungan unsur haranya itu terdiri pada nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang pertama. Terus memang secara teknis pemberian pupuk NPK itu dengan banyaknya unsur hara itu meningkatkan produksi. Terus selanjutnya memang dari sisi harga 150 kilo urea itu dengan NPK cuma selisih 2.000. Jadi petani sekarang lebih respon terhadap NPK daripada urea gitu.
13: Ia menyampaikan dengan regulasi baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
2: Disduk Capil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah, kecamatan hingga kelurahan. Laporannya disampaikan Rina Safira.
15: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil.
16: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi Disduk Capil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
15: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil, tetapi Disduk Capil yang ke Baperkam RW-RW. Dan itu tuh sangat mudah membuat apa ya masyarakat senang karena apa bisa terlayani dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Disduk Capil, tapi cukup ke Beperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
16: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: PPh final 0,5% menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM. Laporannya disampaikan Vivi Ismiati.
17: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
18: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakdo, mengatakan kebijakan PPh final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
17: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
18: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
19: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 16:45 dan tadi juga sudah kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menghidupkan rencana pembangunan kereta gantung untuk di jalur puncak sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan, pendengar. Jalur ini direncanakan menghubungkan kawasan Summarecon di Sukaraja dengan rest area Gunung Mas melalui konsep park and ride, sehingga wisatawan dapat melanjutkan perjalanan tanpa membawa kendaraan pribadi ke kawasan puncak. Proyek ini masih berada pada tahapan studi kelayakan dan disiapkan melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan APBD. Selain membangun komunikasi dengan sejumlah investor, ya, pemerintah Kabupaten Bogor juga menilai kereta gantung dapat menjadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi yang mendukung mobilitas wisatawan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur puncak Bogor. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak pandang orang, gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya mesti galakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

17 lewat 6 menit, kami punya informasi untuk Anda masih berkaitan dengan korupsi pendengar yang memang akhir-akhir ini sedang ramai ya diperbincangkan di media sosial maupun di media massa ya, termasuk juga di televisi gitu, berkaitan dengan kasus-kasus pembongkaran ya, berbagai aset termasuk uang lalu juga emas yang berkilo-kilogram luar biasanya. Dan otoritas Irak ya kali ini mengungkap temuan mengejutkan baru dalam penyelidikan kasus korupsi yang menyeret ex-wakil menteri Wamen Perminyakan Urusan Penyulingan Adnan Al-Jumaili ya. Dan walaupun ini informasinya datang dari Irak ya, tentu ini harusnya menjadi pelajaran untuk kita semua ya, agar betul-betul menghindari yang namanya tindak pidana korupsi pendengar. Karena mau disembunyikan dimanapun tentunya akan tetap ketahuan gitu ya. Dan aparat kini menemukan uang tunai sebesar 14 miliar dinar Irak atau sekitar 10,7 juta US dollar, setara 191,53 miliar rupiah yang disembunyikan di dalam gorong-gorong saluran drainase air hujan rumahnya pendengar. Dan seorang hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Antikorupsi Pusat mengatakan uang tersebut ditemukan saat penyidik menelusuri aliran dana dari sejumlah proyek yang diduga terkait Al-Jumaili dan para koleganya pendengar. Kasus Al-Jumaili menjadi bagian dari kampanye pemberantasan korupsi yang diluncurkan Perdana Menteri Ali Al-Zaidi sejak menjabat pada bulan Mei lalu. Operasi tersebut telah menyeret puluhan pejabat tinggi dan politisi ke proses hukum pendengar. Penemuan uang di gorong-gorong tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah pengadilan Irak mengumumkan penyitaan 25 miliar dinar Irak uang tunai sekitar 1 juta US dollar atau sekitar 17,9 miliar rupiah serta 5 kilogram perhiasan emas yang disembunyikan di dalam botol air mineral di rumah Al-Jumaili di Tikrit pendengar. Menurut Dewan Yudisial Tertinggi Irak, total aset yang telah disita dalam perkara tersebut kini mencapai 127 miliar dinar Irak atau uang tunai sebesar bersama uang tunai sebesar 24 juta US dollar. Kalau dikonversikan ke rupiah ini sekitar 429,6 miliar rupiah. Selain berbagai aset lain berupa properti, lalu juga kendaraan dan perhiasan emas pendengar. Al-Jumaili ditangkap bulan lalu atas dugaan korupsi dalam kontrak proyek kilang minyak ya. Dan penyidik menduga praktik suap dan penggelapan dana dalam proyek tersebut melibatkan nilai hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Informasi ini kami kutip dari CNBC Indonesia.

0: boros amat nih nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah resmi meluncurkan sistem registrik unit karbon atau disingkat menjadi SRUK ya, SRUK, untuk memperkuat pengembangan pasar karbon nasional. Sistem tersebut disiapkan agar perdagangan karbon Indonesia berjalan transparan, kredibel, dan juga sesuai standar internasional. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa SRUK ini menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap unit karbon memiliki integritas dan dapat ditelusuri. Sistem tersebut juga bertujuan mencegah risiko penghitungan ganda atau double counting dalam transaksi karbon, pendengar. Dan menurutnya juga bahwa pengembangan pasar karbon tidak hanya diarahkan sebagai instrumen perdagangan. Pemerintah ingin nilai ekonomi karbon juga memberikan dampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. SRUK sendiri ya dikembangkan melalui koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga di bawah Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon atau disingkat menjadi NEK ya. Sistem ini juga dirancang mengikuti praktik terbaik pasar karbon global untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pembeli internasional. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyatakan bahwa peluncuran SRUK ini menjadi bagian dari penguatan ekonomi hijau yang inklusif karena menurutnya sistem tersebut akan menghubungkan berbagai instrumen dan pelaku dalam ekosistem nilai ekonomi karbon. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id.

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Hoveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

0: Mendengar lepas pukul 17:42, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:59 pendengar. Dan jelang juga selepas azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi, juga nanti mengantarkan pada kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Nabil Mubarok pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka didikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

0: ีบ้าง
1: อยู่สัน

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Berlabuh di surga atau neraka, kita tidak tahu pasti. Itu hanyalah rahasia ilahi. Tetapi dengan mengumpulkan banyak bekal kebaikan, setidaknya kita telah berusaha untuk mengambil tempat terbaik di akhirat nanti.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, baru saja kami hadirkan sajian lagu religi menemani Anda ya, selepas melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kembali Anda mendengarkan Bogor sore ini. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka mendorong generasi muda terus berperan aktif dalam pembangunan nasional, pendengar. Hal itu disampaikan saat menerima Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia, Hikmah Budi, di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 9 Juli 2026 lalu. Dan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat ya. Dan sejumlah isu strategis dibahas mulai dari pendidikan, ekonomi hingga kebijakan kebangsaan. Ketua Umum Hikmah Budi periode 2024-2026 Chandra Aditya Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi ya kepada Wapres. Aspirasi tersebut merupakan hasil kajian organisasi terhadap berbagai persoalan masyarakat, pendengar. Menurut Chandra, Wapres menyambut baik berbagai masukan yang diberikan oleh mahasiswa. Pemerintah juga mendorong anak muda terus menghadirkan kegiatan positif berdampak bagi masyarakat. Wapres juga memberikan pesan agar generasi muda tidak berhenti berproses dan terus berkontribusi. Dukungan pemerintah juga terus diberikan ya terhadap berbagai gagasan anak muda yang membawa manfaat, pendengar. Chandra juga menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi mahasiswa ya untuk menyampaikan pandangan secara langsung. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa diperlukan dalam membangun kebijakan yang inklusif. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong, anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Please deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri Pekerjaan Umum PU Bapak Dodi Hanggono meresmikan 5 bendungan yang telah rampung dibangun. Pendengar, prosesi peresmian digelar secara terpusat di Bendungan Meninting, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, pada Jumat hari ini. Dan 2 dari 5 bendungan yang diresmikan tersebut merupakan garapan PT Hutama Karya Persero atau Hutama Karya, yakni Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB, serta Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pendengar, dan peresmian ini juga menegaskan bahwa kontribusi perusahaan dalam mewujudkan astacita khususnya swasembada pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional. Dan selain kedua bendungan tersebut, Presiden turut meresmikan bendungan Jelantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali, serta bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh. Kelima bendungan dibangun pada periode 2015-2025 dengan kapasitas tampung gabungan sebesar 371,23 juta meter kubik. Pendengar, secara keseluruhan kelima bendungan mendukung layanan irigasi hingga 39.540 hektar, penyediaan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, reduksi potensi banjir pada kawasan seluas 932 hektar, serta potensi pengembangan energi melalui PLTA berkapasitas 9.635 megawatt dan PLTS terapung berkapasitas 345,94 megawatt. Pendengar, dan Presiden Prabowo Subianto juga bersyukur bendungan ini bisa diresmikannya dan menegaskan dalam pemerintahannya yang dipimpin telah mencapai tonggak-tonggak bersejarah. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia berhasil menurunkan harga pupuk dan surplus beras. Pendengar, dan peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirine. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Mensesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya, dan Gubernur NTB, lalu juga ada Bupati Lombok Barat, dan tentunya stakeholder terkait ya. Informasi ini kami kutip dari CNBC Indonesia. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Tetap di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Oke. Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, lepas pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mimbar agama Hindu, dengan topik malam hari ini mengenai makna hidup sederhana dalam agama Hindu di tengah budaya konsumtif. Pendengar, kami hadirkan sebagai segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat, dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda sore hari ini. Pendengar, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Bogor malam ini. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam Rahayu. Umat Sedharma yang berbahagia, perkenalkan, saya Merliana Dewi Wahyuningsih sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor yang akan mengisi mimbar kali ini dengan tema pendakian spiritual melalui pendalaman karma marga. Umat Sedharma yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa karma marga adalah salah satu bagian dari catur marga yoga yang memiliki arti menghubungkan diri dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa melalui karma. Sebagai umat manusia, kita tidak bisa lepas dari suatu kegiatan atau sering disebut dengan karma. Dari bayi baru lahir hingga nanti kita menutup mata untuk yang terakhir kalinya, kita akan selalu melakukan karma. Karma adalah suatu tindakan yang sehari-hari kita lakukan, baik secara personal maupun bersama-sama. Maka, karma adalah suatu kepastian dalam kehidupan manusia. Apabila dari bayi kita telah melakukan karma hingga dewasa, apakah berarti bahwa kita telah dapat terhubung dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa begitu saja? Yang membedakan adalah ada karma yang kita sadari dan karma yang tidak kita sadari. Jika bayi menangis melakukan karma, namun ia tidak tahu apa itu menangis dan akibat apa yang akan terjadi apabila ia menangis, maka itu adalah karma yang tidak kita sadari. Namun, jika orang tua atau orang dewasa yang menangis, ia tahu penyebabnya mengapa ia menangis dan akibat apa yang timbul setelah kita menangis, maka itulah karma yang dapat kita sadari. Umat Sedharma yang berbahagia, karma adalah penentu kehidupan kita saat ini. Apa yang telah kita alami, apa yang sedang menimpa kita hari ini, dan apa yang kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Karma yang telah kita perbuat akan menimbulkan pahala atau pala yang berarti hasil. Apapun yang kita tabur, yaitulah yang akan kita tuai pula. Atman dan alam semesta yang merekam apapun yang telah kita lakukan setiap hari, dan kita yang akan mempertanggungjawabkannya di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang berpikir, kita dapat memilah-milah karma mana yang baik dan karma mana yang tidak pantas kita lakukan semata-mata untuk berinvestasi karma ke depan supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam Sarasamuccaya 4 disebutkan,

yang artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, sengsara atau samsara, atau punar bawa, atau lahir dan mati yang berulang-ulang, dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Umat sedharma yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik lagi karena kita dikaruniai akal dan pikiran, dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk. Maka marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri sebagai manusia, berkarma yang baik dan selalu berorientasi pada persembahan kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Apabila kita menyadari setiap karma yang kita laksanakan adalah suatu bentuk persembahan kita kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa, maka setiap karma yang kita lakukan atau setiap kegiatan yang kita lakukan tidak akan terasa berat dan akan sangat membahagiakan. Tidak lagi berpacu kepada hasilnya, namun selalu fokus dengan proses karma yang kita lakukan. Contohnya pada kehidupan sehari-hari, sebagai prakteknya, kita sebagai seorang istri melaksanakan tugas-tugas rumah tangga yang tak ada habisnya. Terkadang kita mengeluh, bahkan tidak terkadang, mungkin sering mengeluh, lelah, capek, letih, lesu, dan bosan karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Dari mulai membuka mata pagi hari hingga menutup mata lagi pada malam hari. Ditambah lagi dengan suami yang kurang mendukung, kondisi ekonomi yang pas-pasan, semua keadaan akan menjadi sangat melelahkan dan seolah menjadi beban dalam kehidupan kita. Merasa tidak didukung, merasa tidak punya kemampuan, merasa tidak berdaya bagi kita, ibu rumah tangga yang full time berada di rumah. Selain itu juga merasa, kok hidupku setelah menikah menjadi seperti ini ya? Aku tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bahkan tidak punya waktu untuk mengurus diriku sendiri. Semua terasa kacau dan penuh emosi. Dan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang full time di rumah, bagi ibu bekerja pun kita sering sekali mengeluh. Ibu bekerja yang sekaligus menjadi ibu rumah tangga ketika pulang ke rumah, merasa tidak adil waktu habis untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengurus rumah tangga setelah sepulang dari pekerja, dan tidak punya waktu untuk diri sendiri, rungsing dan terasa sangat kacau balau. Umat sedharma yang berbahagia, apabila kita kembali mengingat

Betapa bahagianya apabila kita, sebagai contoh, kita sedang mencuci piring sambil berpikir, seluruh tenagaku ini dan seluruh pekerjaanku ini aku persembahkan kepadamu Tuhan. Aku melayani suamiku adalah bentuk pelayananku kepada Tuhanku. Aku melayani keluargaku adalah bentuk persembahanku kepada Tuhan. Aku membantu perekonomian keluargaku adalah bentuk tanggung jawabku sebagai istri dan sebagai persembahanku kepada Tuhanku. Maka tak pantaslah aku mencaci persembahanku sendiri. Tak pantaslah aku menggerutu jika melakukan pekerjaanku ini. Tuhan menganugerahkan kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk melakukan pekerjaan, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperdalam bakti kita kepadanya. Umat Sedharma yang berbahagia, hasil adalah hak prerogatifnya Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Kita tidak punya hak apapun untuk menuntut kepada Tuhan, mengapa aku sekarang hanya mendapatkan ini, sedangkan pekerjaan yang telah aku lakukan sangat berlipat-lipat ganda, seolah-olah ini semuanya tidak adil. Dan kita menuntut seolah-olah Tuhan itu tidak memberikan kita kebahagiaan dalam hidup kita. Kita hanya berkewajiban untuk melakukan karma yang terbaik sebagai wujud bakti kita sebagai umat manusia. Maka kita lakukan pekerjaan demi pekerjaan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, maka semuanya akan terasa ringan. Semoga kita selalu menjadi umat manusia yang selalu sadar akan tujuan kita terlahir di dunia, yaitu untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang dan menebus segala hutang-hutang kita pada kehidupan yang lalu. Umat Sedharma yang terkasih, tak terasa sampai pada penghujung kalimat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup mimbar kali ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Dari kawasan Pahlawan 34 ada masih bersama siaran dari Purwakarta Bogor pendengar di rangkaian Bogor malam ini hari Jumat hari yang ke-10 bulan Juli 2026. Kalau tadi Delis menemani Anda ya dari rangkaian Bogor sore ini, kali ini saya akan hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan ngobrol bareng komunitas yang akan hadir. Kemudian juga sajian lagu-lagu Minang akan hadir bersama Anda mulai pukul 21 sampai dengan pukul 22. Drama radio juga akan hadir bersama Anda. Nah, selepas itu Ruang Rindu juga akan hadir. Kita mainkan lagu-lagu mancanegara pilihan di kesempatan malam hari ini. Pastikan terus Anda masih bersama siaran dari Purwakarta Bogor di malam hari ini, karena masih banyak acara yang dapat Anda ikuti untuk Anda yang tentunya masih setia bersama siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali masih di Jamuan Ngobras Pro 1 Bogor. Di kesempatan malam hari ini kita hadir informasi tentang komunitas unik yang ada di Indonesia. Yang ini tentunya sangat beragam, mulai dari komunitas HP jadul, komunitas orang yang mempunyai nama Agus ya, ataupun nama sama ya, hingga komunitas pria yang mempunyai brewok. Nah, hingga saat ini komunitas unik ini masih menunjukkan eksistensi mereka. Tidak sekedar berkumpul, mereka juga berbagi hingga melakukan gathering ya. Sementara itu, komunitas sepeda motor hingga mobil juga merupakan komunitas yang umum ditemui di Indonesia. Nah, ada beberapa nih komunitas unik di Indonesia. Salah satunya adalah Polygot, di mana Polygot Indonesia merupakan komunitas yang mempunyai orang mempunyai kemampuan berbahasa asing lebih dari satu ya. Komunitas ini dibentuk oleh Ara Nuriza, Monis Pandu Hapsari, dan Krishna Laurentius di tahun 2010, di mana ketiganya pernah tinggal di luar negeri serta fasih berbahasa asing ya. Tapi ketika pulang ke Indonesia, tidak menemukan orang yang dapat berbahasa sama seperti mereka. Mereka pun membentuk komunitas dengan orang yang sama yang mempunyai kemampuan bahasa asing. Namun komunitas ini tidak berjalan lama karena pendirinya mendapat beasiswa ke luar negeri ya. Setelah 2013, pendiri Polygot menunjukkan komunitas ini hingga berkembang ke 9 kota di Indonesia. Nah, program utama komunitas ini adalah pertemuan yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, di mana mereka yang bergabung dalam komunitas ini rata-rata sudah mempunyai kemampuan bahasa asing. Mereka berdiskusi dalam bahasa India, Prancis, Arab, Jerman, hingga bahasa Inggris.

Dan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, di mana menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Presiden juga mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal, yaitu negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak bergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air, dan Indonesia perlu bersyukur karena mampu bersuasembada pangan. Demikian kilas berita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih di Jamuan Ngobras. Kita hari ini kembali informasi mengenai komunitas unik. Kali ini komunitas Rin Actor ya, Indonesia, yang didirikan tahun 2008 ya, atas dasar kesetiaan hobi mencintai sejarah. Nah, mengkoleksi pakaian momen sejarah hingga melakukan reka ulang momen sejarah, di mana kegiatan komunitas ini fokus pada reka adegan momen sejarah ya. Nah, bentuknya mulai dari foto, video hingga drama teater. Nah, kegiatan yang mereka lakukan ini merujuk pada dokumentasi hingga foto yang ada. Nah, uniknya, komunitas ini menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian di masa lalu. Nah, anggota komunitas ini mengenakan pakaian militer yang lengkap dengan topi, emblem, pin, serta peluit. Kemudian senjata yang digunakan juga membuat tampilan mereka lebih sempurna. Nah, komunitas Rin Actor Indonesia ini sering berkumpul untuk berdiskusi, juga selain mengunjungi tempat museum. Nah, kemudian juga ada komunitas lain yang boleh dikatakan unik ya di Indonesia. Nah, saya nanti informasi untuk Anda, sebenarnya masih di Jamuan Ngobras di malam hari ini.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, teman-teman masih di sajian ngobras ya, kita hari ini masih terakhir terkait dengan komunitas Uku Iki ya. Nah, komunitas Uku ini merupakan komunitas yang mempunyai mereka yang menyukai alat musik ukulele ya. Nah, ukulele yang punya ukuran kecil yang praktis ini juga ternyata banyak penggemarnya. Nah, selain itu ukulele juga tentunya menghasilkan suara yang menyenangkan hingga mudah dipelajari. Nah, salah satu pendiri komunitas ini adalah Grace Suwu yang mendirikan komunitas Uku Iki di tahun 2016. Nah, komunitas Uku Iki ini diperuntukkan bagi mereka yang mau belajar ukulele ya. Dimana pada awalnya komunitas ini berfokus di Jakarta. Tapi karena tingginya permintaan, komunitas ini juga melakukan gathering di Bali dan Jogja. Nah, komunitas Uku Iki mempunyai beragam kegiatan mulai dari konser amal hingga sekedar kumpul dengan pecinta ukulele ya. Dimana untuk yang ingin bergabung nah, dengan komunitas ini juga dapat menghubungi Instagram @ukuiki. Nah, itulah pendengar informasi terakhir terkait dengan komunitas unik yang ada di Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kita cukupkan jamuan ngobrol di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk keberhasilan Anda pendengar. Dan kita akan hadirkan nanti sajian lagu-lagu Minang yang akan hadir dalam ragam budaya. Pastikan terus Anda masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor di rangkaian Bogor malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terakhir kita nikmati lagu-lagu dari Minang ya di Raga Budaya di malam hari ini menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk ada yang tengah bergabung boleh untuk rekomendasikan lagu juga di 081 5x4200. Dan malam hari ini juga saya akan informasi terkait dengan makanan dari Minang ya, yang mungkin juga perlu anda ketahui ya, terkait dengan makanan-makanan yang ada di Minang selain rendang ya. Nah, nanti akan saya informasi untuk anda pendengar di Ragam Budaya di malam hari ini. Jadi saksikan terus anda ikuti Ragam Budaya, kita mainkan lagu-lagu dari ranah Minang. Dan anda juga bisa bergabung di nomor WhatsApp kami di 081 5x4200. Itu live chat RRI Digital juga kita buka.

Ya, mereka mainkan sekali lagi lagu-lagu dari ranah Minang ya. Saya hadirkan ataupun saya menyapa dulu nih. Ada pendengar kita yang sudah beratensi, ada Erwin Gunawan di Babakan Ciomas ya. Lagunya Duo Ragu, Satu Mimpi. Untuk Uda Jack, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih sudah bergabung ya di malam hari ini di 081 jali bakal 4200. Juga ada siapa lagi ini ya. Terima kasih, nanti saya hadirkan juga informasi untuk Anda terkait dengan makanan dari Minang ya. Oke, saya hadirkan informasinya terkait makanan dari Minang ya. Nah, yang pertama adalah kacimui. Nah, kacimui ini merupakan makanan khas Sumatera Barat yang tidak boleh terlewatkan ya. Namanya mungkin sedikit asing ya di telinga kita. Nah, ini sebenarnya merupakan makanan manis yang cocok dijadikan camilan sore ya. Ini terbuat dari singkong dan ditaburi dengan parutan kelapa muda. Kemudian juga masih makanan yang rasanya manis, yaitu lompong sagu ya. Lompong sagu ini terbuat dari tepung sagu, parutan kelapa, gula merah, santan, dan juga pisang kepok atau juga pisang raja. Nah, ini memiliki rasa dominan manis dan aroma khas pemanggangan ya. Bentuknya juga unik ya, jika sudah matang gula sagu ini akan disajikan di atas piring dengan bentuk kotak hasil potongan dengan taburan kelapa di atasnya. Kemudian yang berikutnya masih makanan manis ya dari Sumatera Utara, Sumatera Barat ya, adalah galamai ya. Galamai ini kalau di Jawa terus itu mungkin seperti dodol ya ataupun juga jenang ya. Untuk makanan ataupun bahan makanannya pun sama ya, seperti tepung beras ketan, santan ya, gula aren, dan juga kacang tanah. Nah, ini bedanya ada pada taburan kacang tanah yang menghiasi galamai yang menciptakan rasa baru dan berbeda ya dibandingkan dengan dodol ataupun juga dengan jenang.

Ya berkat kita masih hadirkan tentunya sajian lagu-lagu dari Rana Minang. Saya menyapa lagi nih, ada Bang Hero ya di Serpong BSD. Selamat malam Bunda Hero di BSD. Selamat untuk semua dan pendengar dan juga kru yang tengah bertugas ya, bersama siaran dari Proses Bogor di malam hari ini. Tetap jaya RT Bogor, lagunya Pulanglah Udah. Hatunun. Terima kasih ya untuk yang sudah gabung di malam hari ini. Yang lain juga silakan mendengar 08 1 5 4 2000.

Budaya lagu-lagu Minang masih akan terus hadir di Ruang Dengar Anda Pendengar hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kita hadirkan lagi ya informasi terkait makanan Minang ya, yang mungkin juga perlu Anda ketahui dan nikmati ya. Nah, ini juga ada namanya pinyaram. Nah, kalau lihat bentuknya nih mirip kue cucur ya. Nah, bahan makanan pinyaram ini juga sama dari tepung beras dan santan, biasanya disajikan untuk santapan buka puasa Ramadan atau juga acara pernikahan. Rasanya manis dan empuk ya, sangat cocok dimakan dengan teh atau juga kopi ya. Makanan ini sudah terkenal hingga ke Malaysia. Nah, pinyaram terutama terbagi menjadi dua varian, yaitu pinyaram putih yang terbuat dari beras putih dan pinyaram hitam yang terbuat dari beras hitam ya. Pinyaram ini bisa diparisikan dengan berbagai rasa lain ya, seperti pisang, durian dan juga yang lainnya.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100.000 hingga

Masih di Ragam Budaya ya. Sebelum nanti kita hadirkan lagu terakhir di malam hari ini, menyapa dulu apa Kismin ya, ada di Kismin di kawasan Pasir Ris. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya, dalam Ragam Budaya dari Pro Satu Bogor. Dan nanti pregar pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga sajian Rama Radio, dan tentunya kami hadirkan juga ruang rindu lagu-lagu mancanegara pilihannya akan hadir di ruang rindu tadi malam hari ini.

0: Perihal untuk drama radio di malam hari ini, judulnya adalah Cahaya di Balik Siaran Bola, produksi RRI Singaraja.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Suara Rere di seluruh Indonesia dan juga pemirsa Rere.
1: Suara stadion. Rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola. Suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap istirahat, yang ada di pikiranku cuma satu. Sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan. Kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu. Matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga! Awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu?
2: Sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari. Tidak mau bertemu teman-teman kamu. Bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah. Kamu kuliah. Dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
2: kan? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audel, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romelu.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, Keluarga, Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Berbagi Rindu Lewat Ragu ya, hadir bersama di malam hari ini. Kita mainkan lagu-lagu mancanegara pilihan pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang tengah bergabung, boleh ya di nomor WhatsApp-nya di 081 5 4 2 0. Anda bisa rekomendasikan lagu mancanegara pilihan Anda, atau jika Anda ingin berbagi informasi dengan kami dengan pendengar lain, silakan di 081 5 4 2 0.

Saya akan menyapa nih pendengar yang sudah mengirimkan atensi di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Ada Kang Iqbal di Gadog Tengah, Curug Nangka Bogor. Lagunya dari Celine Dion, Kang, untuk Bang Reno, Bang Satria, Kang Juliana, Bang Kismin, juga untuk yang lain ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Kang Bang Jack, Bang Boy, Bang Diki Chandra, Badot, Jali Garek, dan juga tim Barek 01. Spesial untuk ibu, buat istri tercinta bersama Tete Siva dan Ananda Rizki Ucuy ya. Semoga sehat selalu buat yang baca Hatur Nuhun. Hatur Nuhun, terima kasih sudah gabung di malam hari ini. Nanti saya carikan lagunya ya. Entar ya, lagunya My Heart Will Go On ya. Oke, siap, saya cari, putarkan lagunya. Untuk yang lain juga silakan pendengar di 081-5x4200 ya. Di sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Pro 1 RR Bogor di malam hari ini, kita mainkan lagu-lagu mancanegara pilihan ya. Anda juga bisa rekomendasikan lagu pilihan Anda di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Runs Dry juga hadir di malam hari ini. Boyz II Men ya menemani ada pendengar di sajian Ruang Rindu ya. Ada Ibu Siti Haryati juga di Selamat Malam di Ciwaringin ya. Lagunya dari Michael Bublé ya. Michael Bublé ya. Untuk banyak, makasih banyak. Selamat malam juga untuk semuanya. Hatur nuhun Ibu Siti Haryati. Untuk yang lain juga mangga pendengar. 081 5 4200, kita masih tunggu. Untuk anda pendengar para pecinta sepak bola, anda bisa mendengarkan barang juga pertandingan sepak bola antara Spanyol versus Belgia yang akan dimulai pukul 2 nanti bersama Pro 3 dan juga Pro 1 Air Bogor. Kami akan menyiarkan langsung, jadi anda bisa mengikuti ya siaran.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu juga hadir di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar. Terima kasih, nantikan juga kebersamaan Anda, partisipasi Anda di malam hari ini dan juga ini pendengar, informasi terkait dengan acara nobar ya. Rencananya kami Desa Kota Batu bersama RI Bogor akan mengadakan nobar final Piala Dunia ya di lapangan Sakura di hari Minggu 19 Juli 2026. Acaranya akan dimulai ya, mulai pukul 20 sama dengan pukul 4 dini hari ya. Di sekali lagi lapangan Sakura Kota Batu Bogor ya. Di mana selain nobar final Piala Dunia juga akan ditampilkan artis DMD MNCTP asli Desa Kota Batu yang menjadi juara di acara DMD dan juga Tari Jaipongan. Nah, jangan lupa ya pendengar, nanti untuk informasi selanjutnya akan kita informasikan untuk Anda nih, untuk nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan Sakura Kota Bogor. Sekali untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Prosper Bogor di malam hari ini, mangga silakan Anda bisa ikutan ya untuk request lagu di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4200 atau juga telepon langsung dengar di 02518312450 atau juga bisa telepon langsung di nomor WhatsApp kami di sajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu ya, mangga lagu-lagu macam negara pilihan kita mainkan di

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Pendengar Prawasa Terbogor di malam hari ini, Menteri Kebudayaan Fadli John ini menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap film Indonesia bertema sejarah ya. Dan menurut Menteri Fadli John, pasar perfilman nasional ini masih didominasi karya komedi, kemudian film horor dan film anak-anak yang memiliki jumlah penonton lebih besar. Ada beberapa film populer berhasil mencatat angka penonton tinggi dalam beberapa tahun terakhir di bioskop Indonesia. Menurut Menteri Fadli John, film yang menyangkut sejarah relatif masih diperlukan karena perlu dukungan ya, karena persaingan media cukup berat saat ini. Periode penonton sekarang lebih tertuju kepada film komedi yang memiliki daya tarik pasar sangat besar. Nah, hal ini disampaikan oleh Menteri Fadli John dalam peluncuran program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Ia menyatakan penguatan film sejarah diperlukan untuk menjaga keberagaman karya dalam ekosistem perfilman Indonesia. Ia juga menilai film anak-anak perlu mendapatkan perhatian agar berkembang bersama dengan jenis genre film lainnya. Nah, pemerintah berharap karya film nasional dapat diputar dalam berbagai kegiatan, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Selain itu juga, kerjasama dengan televisi juga menjadi salah satu upaya memperluas manfaat produksi film bertema nasional.

Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk menghadirkan lagu berikutnya, saya menyapa dulu nih ada Pak Kismin di Cabe. Selamat malam Pak Kismin, sehat ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro Satu Bogor di malam hari ini di ruang rindu yang lain juga Pak Bergar. 081 5 4200, tetapi masih kita tunggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Bergar nanti pukul 24 kami akan bergabung dengan Pro 3 ya, untuk nanti juga menyiarkan pertandingan sepak bola pukul 2 nya ya, antara Spanyol versus Belgia di babak perempat final Piala Dunia 2.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Kilas Berita kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional melalui forum sidang umum WIPO. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss bersama negara-negara anggota WIPO. Supratman menyebut Indonesia mengajukan proposal tata kelola royalti yang baru dibahas dalam sidang SCCR WIPO sejak Desember 2025, di mana usulan tersebut menjadi langkah memperkuat sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih transparan, akuntabel, dan juga berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa Indonesia mengajak negara anggota WIPO memperluas bahasan tata kelola royalti hingga mencakup karya jurnalistik dan juga kecerdasan buatan. Pembahasan juga diarahkan untuk menjamin atribusi serta remunerasi yang adil bagi para kreator di era digital. Demikian kilas berita.

0: Once upon a time, a wolf wandered. He was hungry.
1: Salah satu dongeng yang dianggap paling terkenal sepanjang masa adalah The Wolf and the Seven Young Goats, atau diartikan sebagai Si Serigala dan Tujuh Kambing Kecil.
2: The Wolf and the Seven Little Goats.
1: Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh koleksi Brothers Grimm pada abad pertama dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.
3: Anak-anak, buka pintu.
1: Diadaptasi ke dalam berbagai macam versi sebagai pengantar tidur yang sering dibawakan.
4: Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Dengan dua lagu terakhir yang kita mainkan ya sebagai lagu penutup kebersamaan kita di malam hari ini sebelum nanti kita gabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan juga pertandingan sepak bola antara Spanyol versus Belgia. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya, sudah request lagu juga, sudah kirim atensi juga. Ada Ibu Anton, selamat malam. Punten Ibu Anton, baru kebaca nih. Selamat malam ya. Sudah gabung di malam hari ini. Oke, sudah enggak ngopi saya nih Ibu Anton, udah malam ya. Oke, makasih sudah gabung sekali lagi bersama Pro 1 Bogor. Untuk semua yang sudah ikutan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terhibur dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Nanti pukul 24 kami akan gabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola antara Belgia dan Spanyol pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Masih baca ulasan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 100 DFM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi peringkat. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-11 di bulan Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentu kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga di weekend kali ini ya. Menemani aktivitas weekend Anda, tentunya sajian-sajian spesial kami akan mewarnai ruang dengar Anda, baik itu komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik tentunya ya. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Tahukah Anda, Masjid Quba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Quba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Quba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 asma.

bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Baiklah pendengar Pro Satria Bogor, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRD Bogor.
1: Baik pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi pendengar untuk hari ini, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang berdamai dengan masa lalu. Sebuah ajakan untuk melihat kembali perjalanan hidup dengan kacamata iman, bukan untuk mengungkit luka, tetapi untuk belajar menerima, memaafkan, dan juga menguatkan diri bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari kesalahan hambanya. Dan sudah bersama kami di studio Ustadz Muhajir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh
1: Alif.
2: Teh Alif.
1: Ya, betul. Kali ini kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu, Ustadz. Lalu sebenarnya nih, kenapa banyak orang sulit berdamai dengan masa lalunya? Padahal kalau secara logika, peristiwa itu tuh sebenarnya udah berlalu gitu.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Saya Muhajir, alhamdulillah kembali on air nih.
1: Betul.
2: Setelah karugrak tadi di sini juga ini apa namanya, dengan perjuangan hujan ngari rincik.
1: Betul.
2: Iya, jadi di rumah tuh pas ngeluarkan motor juga nanti hujan sih ya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul, sekali di udara tetap di udara.
2: Jadi gini, Teh Alif. Saya suka dengan pembukaan tadi Teh Alif tadi. Kita melihat masa lalu itu bukan membuka luka, gimana tadi? Tadi pembukaannya tuh.
1: Bukan menjadi mengorek luka-luka, mengorek luka lama, tapi untuk belajar menerima gitu.
2: Belajar menerima. Nah, itu. Nah, tadi pertanyaan Teh Alif itu kenapa sih masa lalu itu begitu sulit kita lepaskan? Iya kan? Karena kan udah berlalu gitu.
1: Betul.
2: Kan. Nah, itu kan. Jadi begini. Nah, itu tadi karena kita tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Jadi dalam hidup itu gini. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris itu kan ada tiga tenses dasar.
1: Betul.
2: Simple past, present continuous, dan future.
1: Future, betul.
2: Oke, kan. Simple past itu kan udah lalu. Present continuous, your life is now. Hari ini.
1: Yes.
2: Dan future itu kan belum datang. Jadi kenapa sih kita ini sulit menerima apa yang telah terjadi pada masa lalu? Nah, karena itu tadi, karena kita ini melekat dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi kata kuncinya itu adalah bukan melupakan, tapi memaafkan.
1: Betul.
2: Apa yang telah terjadi itu tidak merubah apapun yang telah terjadi.
1: Betul.
2: Tapi dengan memaafkan, mencerahkan hari esok.
1: Nah. Wah, iya betul. Karena apa yang kita sekarang terima sekarang di hari ini hasil dari masa lalu juga gitu kan, Pak Ustadz?
2: Ya. Jadi begini, yang terpenting dalam hidup itu, yang terpenting dalam hidup itu adalah hari ini kita melakukan yang terbaik agar hari esok itu datang menjelang dengan gemilang. Itu yang terpenting.
1: Betul.
2: Karena begini. Jangan melihat ke belakang karena bisa membuka luka.
1: Betul, iya.
2: Jangan melihat ke belakang. Kang Mus almarhum, pemain sinetron Preman Pensiun, si Epi Kusnandar. Dia kan pernah bilang, kita melihat masa lalu bukan untuk kembali, tetapi untuk mengambil hikmah. Nah, satu ya, Teh Alif ya, jangan melihat ke belakang, karena berpotensi untuk membuka luka.
1: Oke.
2: Kalau kita sakit hati.
1: Yes.
2: Jangan pula kita melihat ke depan, karena berpotensi kita ini cemas dengan apa yang belum terjadi. Tapi lihatlah ke atas. Ada Allah yang membimbing, yang membahagiakan, yang membuat kita tetap optimis. Itu dia.
1: Betul.
2: Jangan lihat ke depan, ke belakang, tapi ke atas gitu.
1: Betul.
2: ada yang Maha Kuasa mengatur. Nah, jadi kita berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya itu adalah kita ini kata kuncinya lah, ketika ada hal yang menyakitkan kita, lepaskan. Mm-mm. Lepaskan. Kalau melupakan nggak bisa.
1: Betul.
2: Melupakan nggak bisa, gitu ya. Mm-hmm. Jadi makanya ada pepatah Arab, saya tertarik dengan ada pepatah Arab yang bunyinya itu adalah iya, yang bunyinya itu adalah sa'altu as-sa'adah mata taskunina al-qalba. Saya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Hei kebahagiaan, kapan sih kamu itu tinggal di dalam hati ini? Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Kapan sih, kebahagiaan, kapan sih kamu itu bersemayam di dalam hati? Ya gitu kan. Makanya kebahagiaan mengatakan qalat idza tawaffarat fihi salasatu asya.
1: Yang artinya
2: aku, kata kebahagiaan menjawab, aku tinggal di hati jika ada tiga hal di dalam hati itu. Jadi kata kebahagiaan akan datang nih. Tapi dengan catatan ada tiga hal. Gue pasti datang. Mengisi mengisi hati ini. Maaf batuk.
1: Sebelum kita lanjutkan tadi, apa Ustaz? Kita akan buka atensi juga ya untuk pendengar yang ingin bertanya 0815x4200 seperti biasa di WhatsApp kami, atau juga bisa melalui live chat aplikasi RR Digital. Tadi tiga hal itu, Teh.
2: Tiga hal. Kata kebahagiaan, gue bakal datang. Gue bakal datang dalam hati. Tapi dengan catatan, tiga hal. Ketika hati itu apa? Di sini kan adamul huzan ala ma'fad. Yaitu tidak ada kesedihan. Ya. Tidak ada kesedihan atas apa yang telah terjadi. Atas apa yang telah berlalu. Nah, artinya apa? Itu tadi kita berdamai dengan masa lalu, ya. Sedih ya. Sedih ya. Oke. Kita sedih. Kita disakit. Oke. Tapi pertanyaannya, lu mau bahagia atau terus berkubang dalam kesedihan?
1: Betul.
2: Jadi kebahagiaan akan datang. Jadi ada mulhazan, ada ma'afat. Tidak ada kesedihan dengan apa yang telah berlalu di masa lalu, yang telah terjadi pada masa lalu. Aku datang. Gitu. Ya. Itu yang
1: pertama.
2: Nah. Dan menarik ini. Ini perlu seni ya. Dan apa seninya? Seninya kita ini ya ya itulah hidup. Hidup itu kan di dunia ini kan, kata Rasulullah, darul balwa. Ya hidup ini kan ujian. Dunia ini kan tempatnya, tempat yang gini, bergelombang. Darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi kata Rasulullah, ayuhannas inna dunia darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi gini. Jadi dunia itu adalah jalannya gujla gajluk.
1: Naik turun bergelombang.
2: Walaisa darus tiwa, bukanlah lurus mulus rahayu. Enggak. Makanya ketika kita mengalami apa yang telah terjadi pada masa lalu, it's the world. It's life.
1: Oh yes.
2: Gitu kan. Dan yang nomor kedua itu, yang pertama ya.
1: Yang pertama tadi.
2: Yang pertama, hilangkan kesedihan dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Yang kedua, kata kebahagiaan, wa'adbul qalaq ala ma huwa at. Aku akan datang ketika apa? Tidak khawatir atas apa yang belum terjadi. Optimis yang belum terjadi hari ini. Hidup saya kan hari ini apa? Hidup Alif hari ini apa?
1: Ya bahagia.
2: Enggak, hari ini apa?
1: Hari ini. Gimana nih? Maksudnya nih?
2: Realita hidup teh Alif hari ini apa?
1: tenang.
2: Hari ini.
1: Hari ini.
2: Apa yang sering dijalani?
1: Oh, siaran.
2: Ya. Betul. Selesai. Lakukan terbaik menjadi penyiar yang baik.
1: Betul.
2: Ya, saya hari ini. Hari ini apa yang saya jalankan adalah saya sedang sharing dengan para pendengar.
1: Betul.
2: Sebagai narasumber di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, betul.
2: Mutiara Pagi. Ya, selesai. Perkara jam 7 itu belum terjadi, jam 6 belum terjadi. The important thing, we have to do the best now.
1: Yeah.
2: Hari ini, detik ini, selesai. Jadi apa yang jam 8, apa yang 10, itu belum terjadi. Nah itu, ini yang nomor kedua. Nomor kedua itu, kebahagiaan akan datang itu ketika adamul qalaq ala ma huwa at. Ya. Tidak ada yang kita khawatirkan dengan apa yang akan datang. Dan yang terakhir ini jawabannya. Ya. Waridha bima qasama rabb. Ar-ridha bima qasama rabbul alamin. Dan ridho dengan apa yang telah ditetapkan. Ya, artinya apa yang telah terjadi itu kan yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita ridho. Kita ridho, ada di situ kebahagiaan. Banyak hari ini ya, berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya ya, kita ridho dengan apa yang telah terjadi, dan kita optimis dengan apa yang belum terjadi, dan kita melakukan yang terbaik dengan apa yang sedang terjadi. Nah ini nih quote baru nih, saya baru ketemu.
1: Habis ini pasang status.
2: Asik. Jadi itu tadi, ridho dengan apa yang telah terjadi. Ya, lakukan terbaik apa yang sedang terjadi. Dan optimis dengan apa yang belum terjadi.
1: Okay,
2: optimis. Gitu. Jadi ya, it's life lah. Mau ya, kita hidup hari ini. Ya, masa lalu. Ya, masa lalu. Ketika ada kenangan baik, ketika ada hal yang membuat kita bahagia, kita syukuri dan kita ambil hikmahnya. Kita terus ambil hikmahnya. Semoga kebahagiaan itu tetap terpelihara. Ketika kita sedih, tetap kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya. Dan kita belajar introspeksi diri, kenapa kita mengalami kesedihan ketika itu. Gitu.
1: Okay, baik. Lalu sebenarnya kalau perbedaan antara menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan, perbedaannya apa? Lalu batas yang dibenarkan dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustaz?
2: Wah, ngeri juga pertanyaannya. Menyesali.
1: Menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan.
2: Menyesali kesalahan. Menyesal. An-nadama. Menyesal. Artinya menyesal itu kan harus ada step berikutnya. Menyesali itu bukannya oh menyesal, tapi harus ada step berikutnya, itu perbaikan kesalahan. Ya. Jadi menyesal, aduh hanjakal orang coba mengki, itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh.
1: Itu sering tuh yang kayak gitu.
2: Nggak boleh, nggak boleh. Ketika ini ada hadisnya itu.
1: Oh iya.
2: Walau faltu kata, kalau aku coba aja dulu aku melakukan ini, nggak bakal lagi, nggak boleh. Ya, jadi menyesali, ya menyesali itu kan menyesal, ya. Nah, menyesal itu harus ada step berikutnya, yaitu melakukan langkah perubahan, bukan hanya menyesal gitu. Menyesal, okay. Kita harus menyesal dengan apa yang telah terjadi, dengan kesalahan kita. Tapi harus bertobat, melakukan introspeksi diri. Nah, terjebak di dalam kesalahan.
1: Penyesalan.
2: Terjebak
1: dalam penyesalan.
2: Terjebak di dalam penyesalan itu namanya terjebak. Artinya kalau yang terjebak itu bisa kemana-mana. Highway menyesal. Kalau yang pertama, menyesali kesalahan. Artinya ini ada langkah progres ke depan. Aku menyesal, aku menyadari, aku melakukan perbaikan.
1: Ada kalau, introspeksinya ya, gitu ya, Pak Ustadz.
2: Tidak ada stepnya. Kalau terjebak di dalam kesalahan, itu dia udah terjebak. Dia merutuki dirinya. Arki salah, itu salah. Ah, bohongan sih. Yang tadi, walau faltu kata. Aduh, coba aja aku ini terjebak. Dan kesalahan itu dia sengaja diperbuat. Nah, kalau menyesali kesalahan, gitu kan. Dia menyesal dengan kesalahan yang telah dia perbuat itu kan. Dah, ternyata ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau terjebak, udah tahu dia, dan dia terjebaknya kesalahan gitu.
1: Selalu berpikiran kalau itu tuh sebenarnya apa namanya, aku salah nih, nggak bisa punya pikiran untuk ayo bangkit gitu
2: ya. Berarti ya Pak Ustadz. Nah, itu terjebak namanya kan. Bohongan sih mana. Gitu
1: kan. Kita ada satu atensi yang masuk dari Bu Supriyati di Sindang Barang nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Mengenang masa lalu susah menghilangkannya, apalagi masa lalu yang menyakitkan hati kita. Harus bagaimana tuh? Dunia ini seperti panggung sandiwara katanya.
2: Nah,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah itu jawabannya itu terakhir. Dunia panggung sandiwara.
1: Oke.
2: Itu jawabannya. Karena kita paham panggung sandiwara, kenapa juga kita mengenang sesuatu yang menyakitkan? Kan episode-nya udah berakhir. Itu jawabannya ada di situ. Dunia ini paham panggung sandiwara.
1: Oke, baik.
2: Dunia ini apa?
1: Panggung sandiwara.
2: Ceritanya mudah berubah. Ceritanya mudah berubah. Jadi gini, ini Bu Supriyatin ya, begini nih. Rumah, kita bayangin rumah ya. Rumah nih. Rumah itu ada pemiliknya enggak?
1: Oh, iya, ada pasti.
2: Pemiliknya itu adalah kita. Nah, rumah itu adalah hati. Oke? Oke ya? Nah, ke rumah itu ada tamu dong. Nah, tamunya itu ada dua, datang silih berganti. Tamunya itu namanya itu kebahagiaan dan kesedihan. Oke. Okay. Teh Alif kalau datang tamu apa yang lakukan?
1: Disambut.
2: Nah, disambut. Ya. Aku ini kesedihan nih, disambut dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut dong. Ngesti dipanto, Pan. Ngesti dipanto, dikumahakan itu. Bahasa Sunda bisa...
1: Tengartos.
2: Oh, tengartos ya. Biasanya apa sama Teh Deli sama teh ini suka beletak-beletuk kayak Sunda gitu ya. Alif ketika datang tamu. Assalamualaikum, disambut Kang. Udah disambut dia di pintu ngapain? Suruh masuk. Oke. Okay. Terus dia ngomong, dengerin enggak?
1: Iya dong. Dengerin.
2: Disuguhin enggak?
1: Iya dong.
2: Yes. Setelah itu tamu itu akan selamanya enggak di rumah kita?
1: Oh, enggak.
2: Enggak. Itulah. Itulah hidup. Datang tamu. Tamu namanya kesedihan. Disambut. Oh, selamat datang kesedihan. Ke rumah gue. Rumahnya apa? Hati.
1: Hati, iya.
2: Sekarang duduk. Disuguhin gak? Disuguhin dong. Disuguhin. Nah, dengerin. Oh, tamu gimana? Oh, no, orang kaya gitu. Dengekin, weh, guys. Dengekin, weh. Guys, ngomong, tanya. Dengerin aja. Nanti kan dia pulang. Ya udah, relakan dia. Nah, itu. Kesedihan itu begitu. Iya dengerin, kita sambut, kita layani, udah. Nanti dia pulang. Jangan sampai tamu itu menguasai rumah kita. Entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan. Masing-masing kita harus memanage. Kebahagiaan gak lama datang juga. Gak datang kebahagiaan, oh kita sambut, kita ini, kita dengerin, oh gini nih. Kan waktunya pulang, pulang gak?
1: Pulang dong.
2: Pulang. Dari gitu kita. Kan gak menguasai hati kita.
1: Betul.
2: Yang terpenting itu, yang terpenting kita sebagai tuan rumah yang punya hati bisa manage kebahagiaan. Yuk kita datang ya, kita sewajarnya gitu kan. Kesedihan ya sewajarnya. Jadi ya itu dynamic. Itu tadi kata Bu Supriyatin, panggung sandiwara.
1: Gitu kan. Baik, itu tadi sudah terjawab ya. Semoga Ibu Supriyati tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Ustadz ya. Satu lagi nih Pak dari Sylvia di Citayam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah berdamai dengan masa lalu itu berarti harus memaafkan diri sendiri dan orang lain? Lalu bagaimana jika luka itu sangat dalam dan sulit dilupakan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Nah, itu kata yang terakhir, sulit dilupakan. Ya kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi kita bisa memaafkan dan melepaskan apa yang telah terjadi. Oke ya. Teh Sylvia ya, Teh Sylvia.

0: bejek-bejek tuh. Rikes. Apa itu rikes? Rikes ya?
1: Iya. Jadi ditekuk-tekuk gitu ya.
0: Mengkerut ya. Pertanyaannya, bisa balik lagi enggak?
1: Enggak
0: ya? Iya. Mau disetrika mau gimana?
1: Mau disetrika tetap ada bekasnya.
0: Ada gitu. Bekasnya. Nah, itulah luka. Luka itu seperti itu, luka hati seperti itu. Luka yang dalam yang TSLP bilang itu seperti itu. Nah, itu teh. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ganti. Ganti kertas ke yang berikutnya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, antasfah. Dalam hadis, antasfah man zulamak. Tasfah. Wa in ta'fu wa tasfahu. Tasfahu itu artinya merangkul, mengganti lembaran, as-safahat. Jadi di dalam bahasa Arab itu berjabat tangan, memaafkan itu artinya as-safahat. As-safah. Berjabat tangan, memaafkan. Satu akar kata dengan lembaran. Nah, jadi ketika Teh Silvia mengatakan lukanya sangat dalam, ganti lembaran baru. Ganti hati yang baru ya. Karena itu udah luka gitu. Terus ambil yang kedua, rikes lagi, lokal lagi. Buka lagi lembaran baru. Rikes, buka lagi lembaran baru. Sampai kapan? Sampai mereka menyakiti kita ini, capek menyakiti kita, dan kita tetap, kita yang punya hati ini, terus berada di dalam zona kebahagiaan ketika sesuatu yang menyakitkan itu datang. Jadi gini, hati yang bahagia itu adalah, nah ini penting nih. Hati yang bahagia itu adalah hati yang bukan terbebas dari rasa sakit.
1: Tapi
0: dia yang pandai menghadapi, mengobati rasa sakit. Itu hati yang bahagia.
1: Oke, baik, betul itu. Tapi pertanyaan selanjutnya ini begini Pak Ustadz, apakah ada langkah-langkah praktis nih misalkan yang realistis lah kalau membuka lembaran baru kan mungkin banyak yang masih ini membuka lembaran baru tuh kayak gimana tuh abstrak gitu yang bisa abstract. Langkah-langkah yang realistis gitu yang bisa dilakukan bahasa kerennya apa kalau sekarang move on itu gimana untuk mulai berdamai dengan masa lalu dalam kehidupan sehari-hari.
0: Move on ya.
1: Iya.
0: Oke. Saya tertarik dengan move on. On. Lampu mati. Kalau hidup harus diapakan?
1: Dinyalain.
0: Bahasa Inggrisnya switch on.
1: Iya.
0: On kan? Mic ini mati. Harus diapakan? On. Hidup. Makanya langkah realisnya adalah kita move on. On kan hati kita ke depan. Apaan juga gue mikirin sesuatu yang membuat gue ini sakit. Ya kok kita lakuin sesuatu yang membuat kita bahagia. Realisisnya. Ya gue ketika gue mikirin gue sakit hati sama dia, ya ngapain? Banyak orang kok yang suka sama gue. Banyak orang kok yang hargain gue. Ngapain juga gue sakit hati dengan perilaku dia. On. Move on. Terang. Ya, kita akan terdengar, mic ini akan terdengar, RRI ini akan terdengar kemana ketika tombol onnya tuh di itu kan. Makanya apa? Itu tadi kalau pertanyaan langkah realistis, move on, nyalakan. Nyalakan sesuatu yang membuat kita hari terang. Gimana caranya? Yaitu berpikir melakukan sesuatu yang membuat kita ini lebih bermakna. Apaan juga gua? Ya gua sakit sama dia. Ya ngapain juga? Tuh ada temen gua yang di samping gua yang bisa buat gue bangkit gitu kan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik hari ini. Apa? Misalkan kita punya sesuatu, daripada gue mengingat sesuatu yang nyakitin, lebih baik gue ngapain nih? Ngajak makan temen kek, gimana kek. Itu aja. Kita pusat membahagiakan orang. Gitu.
1: Oke, berarti mencari, salah satunya berarti mencari hal positif gitu ya Pak Ustadz ya. Mencari hal yang bisa memotivasi kita untuk ya bergerak baik, bangkit gitulah.
0: Realisasinya gitu, realisasinya gitu. Kita move on. Tadi kan kata Alif itu move on. Kita jangan berdiam di sini. Ngapain coba? mendatangkan duit moal nyerah teh gitu.
1: Betul. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Rian di Tanah Sareal nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Adakah kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia? Misalkan

0: diambil dari Al-Quran ataupun hadis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Gimana tadi?
0: Apakah ada kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia?
1: Ya, Nabi Nuh, Nabi Yunus.
0: Mm-mm.
1: Nabi Yunus lihat, ketika dia masa lalunya itu kan, dia berintrospeksi di perut.
0: Mm-mm.
1: Di perut.
0: Paus.
1: Ikan hiu dong.
0: Paus. Oh iya, paus ya.
1: Hiu.
0: Hiu.
1: Hiu sama paus sih.
0: Iya,
1: yang gede.
0: Nanti coba kita cari. Semacam enggak sih?
1: Jadi dulu begini ya. Jadi dia punya masa lalu yang membuat dia itu dimakan ikan hiu gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang introspeksi. Mm-hmm. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mm-hmm. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Depan. Gitu kan. Jadi terus masa lalu kelamnya Umar bin Khattab.
0: Mm-hmm.
1: Masa lalunya dia orang yang pertama kali dia yang selalu menentang keras dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau membunuhnya apa kan. Tetapi masa lalu yang kelam itu dia itu apa coba? Ketika dapat hidayah, ketika dia mau menerima.
0: Mm-hmm.
1: Ingat lah, dia mau menerima. Ketika adiknya Fatimah membaca Al-Qur'an, dia ambil, dia minta Fatimah baca, nerima tuh ayat Qur'an yang di bacaan Fatimah.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa yang terjadi? Masalah Umar bin Khattab menghantarkan ketika dia berubah menerima kebenaran menjadi orang yang mulia dan gak tanggung-tanggung. Umar bin Khattab kuburannya itu di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Mm-hmm.
1: Itu masa lalu gitulah. Tidak berkubang dengan apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Ya. Itu Umar bin Khattab.
0: Hmm.
1: Banyak orang-orang tua kita dulu ya yang dulunya seperti apa. Jadi gini, siapa tadi? Rian ya. Rian ya, menurut Abah gini. Orang baik hari ini dia punya masa lalu.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Orang badung hari ini dia punya masa depan.
0: Mm-hmm.
1: Maka please jangan menghakimi siapapun ada yang di depan kita.
0: Mm, oke. Okay.
1: Ketika ada orang baik jangan hakimi dia. Ah, masa lalu kayak gitu. Jangan.
0: Mm-hmm.
1: Ketika ada orang badung di depan kita, buh, dia enggak punya masa depan.
0: Mm.
1: Kita ini bukan Tuhan.
0: Yes.
1: Ya gitu.
0: Itu yang sering terjadi Pak Ustadz. Ya. Jadi orang ketika bertemu melihat seseorang kelakuannya udah kayak gitu langsung kayak ah nih orang pasti begini nih gitu.
1: Gitu. Jadi kan gitu. Orang baik hari ini dia punya masa lalu.
0: Oh iya betul.
1: Orang badung hari ini dia punya masa depan. Ya jangan menghakimi. Oh orang baik gitu. Ah yang menyahal kartuna baheula. Gue mah tahu kartu dia dulu gimana waktu mudanya. Terus kenapa? Harus menjatuhkan dia dengan masa lalunya. Terus orang Badung hari ini, ah dia mah madesu, masa depan suram. Melihat aja kelakuannya. Terus kita menghakimi dia dengan apa yang belum terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya bijak. Ketika ada orang baik hari ini, ya dia baik. Faktanya dia itu orang baik hari ini. Ketika ada orang Badung hari ini, dia punya kesempatan.
0: Okay.
1: Hidayah nggak tahu.
0: Okay.
1: Jangan meremehkan siapapun yang ada di depan kita, karena kita nggak tahu dia ini akan jadi apa suatu hari nanti.
0: Okay, baik. Terakhir Pak Ustadz sebagai penutup, kalimat tentang berdamai dengan masa lalu. Pesan-pesan untuk pendengar gimana?
1: Berdamai dengan masa lalu itu, berdamailah dengan masa lalu dengan mengintrospeksi diri. Seraya kita ini melakukan perbaikan diri. Manusia bisa berbuat benar, bisa berbuat salah. Iblislah yang selalu berbuat salah. Malaikatlah yang selalu berbuat benar. Kita sebagai manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Ketika kita melakukan kesalahan pada masa lalu, kita terima introspeksi diri, melangkah kepada yang lebih baik. Ketika kita berbuat benar, jangan merasa paling benar, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain salah, jangan sudutkan dengan kesalahannya, karena kita pun akan ada di posisi itu. Ketika orang lain itu benar, akui dengan sportif dia itu benar. kemungkinan kita ini salah.
0: Oke, baik. Itulah tadi Mutiara Pagi pendengar yang kali ini berjudul Berdamai dengan Masa Lalu bersama dengan Ustadz Muhajir. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya untuk hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bahwa setiap dari kita punya cerita, punya luka dan juga punya kesalahan. Namun tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan Allah SWT.
1: Terima kasih juga buat Teh Supriyatin, Teh Sylvia dan Kang Rian.
0: Iya baik. Iya terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berkirim atensi. Karena Islam mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali tanpa akhir, melainkan untuk direnungi, diperbaiki dan juga dijadikan jalan kembali kepada Allah SWT. Terima kasih untuk kepada Ustadz untuk ilmu dan nasihatnya. Akhir kata mari kita tutup pengajian Mutiara Pagi untuk hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Baik. Dan kepada pendengar tetaplah bersama kami di Persatuan RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Berita RRI Bogor edisi kali ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi misalkan seorang perokok ya, kemudian pulang ke rumah dengan bawa bajunya, bawa badannya masih terpajan asap rokok, itu juga punya resiko nih.
2: Tentunya saya menghimbau pembangunan di Kota Bogor ini agar menjadi pembangunan yang berkelanjutan.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sekarang ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Warga miskin Kota Bogor jangan terbengkalai dalam penyaluran bantuan sosial sehingga memperparah keadaan jika tidak ada bantuan. Kanker paru tidak hanya dipicu oleh kebiasaan merokok, tapi juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko lainnya yang seringkali tidak disadari masyarakat. Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI Partai Demokrat ajak warga Kota Bogor peduli lingkungan. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI Partai Demokrat ajak warga Kota Bogor peduli lingkungan dan kebersihan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI digelar di kawasan jalur sistem satu arah SSA Kebun Raya Bogor sebagai upaya menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan yang menjadi rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat itu berlangsung dengan melibatkan relawan Laskar Biru Jumat 10 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, para relawan membersihkan pedestrian dengan memungut sampah di sepanjang jalan sistem satu arah lingkar Kebun Raya Bogor. Aksi itu juga menjadi bentuk dukungan terhadap petugas kebersihan yang setiap hari menjaga kebersihan ruang publik di Kota Bogor. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor Anita Primasari Mongan menjelaskan bahwa Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus ajakan untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui aksi nyata. Menurutnya, perubahan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dan dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat.
2: Kota Bogor terkenal dengan sejuknya. Kota Bogor terkenal dengan warganya yang ramah. Kota Bogor juga terkenal dengan multi etnisnya, keragaman budayanya. Nah, kita berharap Kota Bogor bisa menjadi kota yang terus berkelanjutan. Yang berkelanjutan artinya secara ekologis atau secara lingkungan terjaga, secara ekonomi juga kuat, dan secara sosial budaya juga tetap terjaga. Nah, untuk itu maka sebagai anggota DPRD Kota Bogor, tentunya saya menghimbau pembangunan di Kota Bogor ini agar menjadi pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memikirkan pembangunan secara ekonomi saja atau secara sosial budaya saja atau secara hukum dan kelembagaannya saja atau secara teknologi dan infrastruktur saja, tapi jangan lupa ada peran utama dari ekologis.
4: Melalui gerakan tersebut, Partai Demokrat berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mengurangi penggunaan plastik terus meningkat. Program Langit Biru Indonesia ASRI juga diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu memperkuat budaya peduli lingkungan demi menciptakan Kota Bogor lebih bersih, ASRI, dan sehat.
2: Yang juga harus menjadi prioritas pemerintah Kota Bogor. Sebagai contoh, kita memang sudah punya banyak taman-taman di Kota Bogor. Kita memiliki ruang terbuka hijau publik yang cukup banyak juga. Akan tetapi jika mengikuti amanah regulasi, itu masih jauh dari cukup. Regulasi misalnya mengamanahkan RTH publik 20%, sedangkan di Kota Bogor masih 4,26%. PR-nya sekarang bukan hanya sekedar menambah luasan, tetapi PR-nya sekarang bagaimana dengan keterbatasan RTH publik ini, seluruh warga Bogor yang hampir 1,1 jiwa ini bisa merasakan manfaat ekosistem dari ruang terbuka hijau publik yang sudah terbangun saat ini, taman-taman, hutan kota, tempat lapangan olahraga, agar semua warga bisa merasakannya secara merata. Ada keadilan ekosistem. Berarti sekarang PR-nya adalah kami berharap DPRD dan pemerintah Kota Bogor bisa membuat menyusun satu kebijakan ke depan untuk menjadi produk hukum entahlah nanti kapan ya, agar bisa tidak hanya memikirkan sekedar luasan saja, tapi kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas yang kita pikirkan, tapi kualitas ruang terbuka hijau publik di Kota Bogor agar bisa dipikirkan oleh pemerintah, terutama tentunya yang pasti disediakan anggarannya. Kami dari Partai Demokrat terus mendorong agar pemerintah Kota Bogor tidak hanya pro rakyat, tidak hanya pro infrastruktur, pembangunan ekonomi, tapi juga pro lingkungan.
4: Selain melakukan aksi bebersih, relawan membagikan tas belanja non plastik kepada warga yang melintas sebagai bagian dari kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan kebiasaan masyarakat menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.
3: Kanker paru tidak hanya dipicu oleh kebiasaan merokok, tapi juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko lain yang seringkali tidak disadari masyarakat. Selain perokok aktif, paparan asap rokok secara tidak langsung, polusi udara, zat kimia di lingkungan kerja, hingga faktor genetik turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kanker paru. Dokter spesialis onkologi Dr. Masdi mengatakan masyarakat perlu mewaspadai paparan residu asap rokok yang menempel pada pakaian, rambut, maupun tubuh perokok. Meski seorang merokok di luar rumah, residu tersebut tetap dapat terbawa pulang dan berisiko terhirup oleh anggota keluarga, terutama anak-anak.
1: Ya betul, itu salah satunya tadi perokok ya. Ya perokok pun tidak selalu perokok pasif kan, ada perokok pasif juga, itu yang penting. Apalagi sekarang ada ten hand smoke atau perokok ketiga malahan. Jadi misalkan seorang perokok ya, kemudian pulang ke rumah dengan bawa bajunya, bawa badannya masih terpajan asap rokok, itu juga punya resiko nih buat anak misalkan ya, yang bisa kita peluk segala macam. Resiko racunnya itu bisa masuk pernapasan anak juga masih bisa. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan orang berpikir oh merokok di luar rumah atau segala macam ya kan, lebih jauh tidak akan meningkatkan risiko. Tetap saja punya risiko juga. Mungkin sekarang ya tingkat polusi ya di lingkungan perkotaan itu juga sebagai faktor risiko ya untuk meningkatkan kita terpajan zat-zat racun untuk sel-sel saluran pernapasan. Itu bisa terjadi mutasi pada sel-sel di saluran pernapasan sehingga terjadi risiko untuk kanker paru. Gitu juga zat-zat kimia di pekerjaan tadi, juga ada faktor keluarga ya, atau mungkin malah dari genetik dia sendiri.
3: Masyarakat dihimbau menghindari paparan asap rokok, menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar, serta menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan bahan kimia berbahaya. Upaya tersebut penting untuk menekan risiko terjadinya kanker paru sekaligus menjaga kesehatan saluran pernapasan dalam jangka panjang. Saudara, para pemilik angkutan kota Angkot Kota Bogor bisa segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun ke Dishub setempat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota Perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan. Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
5: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan khususnya trayek angkutan bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
4: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
5: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun. Karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan, khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
4: Selain razia statis di jalur utama, di subkota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Kita ke informasi lainnya, warga miskin jangan terbengkalai dalam penyaluran bantuan sosial. Yang menjadi sorotan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Rosi Putra, saat membahas adanya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa di Dinas Sosial Kota Bogor. Menurutnya, sisa anggaran pada instansi yang menangani kesejahteraan masyarakat menunjukkan masih ada hak warga rentan yang belum tersalurkan secara optimal. Dalam rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, Rozi mempertanyakan penyebab masih tersisanya anggaran perlindungan sosial yang seharusnya dapat terserap penuh untuk masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan setiap anggaran yang tidak tersalurkan menjadi indikasi bahwa masih ada warga miskin, anak yatim, dan penyandang disabilitas yang belum menerima haknya. Selain menyoroti anggaran, Rozi meminta Dinas Sosial Kota Bogor memperjelas proses pemutakhiran data kemiskinan melalui verifikasi lapangan terhadap data tunggal sosial nasional DTSN. Dan Komisi 4 DPRD Kota Bogor menilai pembaruan dan validasi data secara berkala penting dilakukan agar bantuan sosial, layanan kesehatan, dan beasiswa pendidikan benar-benar dapat, yang dimaksud benar-benar tepat sasaran serta tidak lagi terhambat oleh persoalan administratif. Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Mengapa demikian? Berikut Ade Sri Wahyuni melaporkan.
6: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
7: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini, dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
6: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
8: Jadi mungkin selama ini dari para masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenakutkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
6: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
3: Pengaduan terkait terlambatnya penerbitan saran teknis Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai salah satu persyaratan persetujuan bangunan gedung PBG disampaikan melalui Halo RRI. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan mekanisme pengambilan surat keputusan PBG yang kini harus dilakukan langsung di DPMP TSP Kota Bogor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bogor menjelaskan setiap permohonan akan melalui proses verifikasi oleh tim teknis sebelum diproses lebih lanjut. Sementara DPMP TSP Kota Bogor menerangkan mekanisme pengambilan SK PBG berubah sehingga dokumen tidak lagi dapat diunduh langsung oleh pemohon, melainkan harus diambil di kantor sebagai bagian dari proses administrasi. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x4200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor, mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet karate andalan PPOPM dan 4K Kabupaten Bogor, Naufal Putra Diandra, dipastikan memperkuat timnas Indonesia pada ajang Southeast Asian Karate Federation ke-13. Pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kodrat Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet terbaiknya jelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat yang akan digelar pada November 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
9: Atlet karate andalan PPOPM dan 4K Kabupaten Bogor, Naufal Putra Diandra, dipastikan memperkuat timnas Indonesia pada ajang Southeast Asian Karate Federation ke-13 di Ninbin, Vietnam pada 9 hingga 12 Juli 2026. Selain ajang internasional ini, Naufal juga dipersiapkan untuk berlaga di Porprov Jabar 2026. Kasubag UPT PPOPM Dispora Hendrik Sulihadi dan Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan mengaku sangat bangga dan optimistis Naufal mampu meraih medali emas. Arif Rohmawan juga mengapresiasi 4K Kabupaten Bogor yang konsisten membina 100% atlet lokal, sejalan dengan instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto untuk mengembangkan potensi talenta daerah secara berkelanjutan. Pengurus cabang keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet terbaik yang menjelang perhelatan Porprov mendatang. Porsi latihan intensif kini tengah digenjot demi membawa pulang raihan prestasi tertinggi. Dua atlet andalan Kota Bogor, Vicky Zikri Putra dan Fernanda Ziyad, diketahui memiliki catatan dan fokus persiapan yang berbeda dalam menatap ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Bagi Vicky Zikri, waktu persiapan yang tersisa saat ini dirasa masih sedikit kurang dari segi kesiapan latihan. Meski demikian, kekurangan tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Zikri menegaskan akan terus mempersiapkan diri seoptimal mungkin di sisa waktu yang ada agar mampu memberikan hasil yang terbaik di atas matras pertandingan nanti.
10: Kalau saya turun di nomor pertandingan 5558. Persiapannya sampai sejauh ini ya, kalau menurut saya sendiri masih kurang, karena kita persiapan tuh benar-benar persiapannya kita tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin kita di Porprov nanti kita maksimalkan sebisa mungkin, dan pencapaian saya sih pengennya saya semua tuh dapat emas di Bogor.
9: Kondisi berbeda dirasakan oleh Fernanda Ziyad. Gelaran tahun ini akan menjadi panggung Porprov perdana bagi dirinya. Fernanda mengaku merasa sangat bangga sekaligus senang karena diberikan kepercayaan untuk turun mengharumkan nama Kota Bogor tahun ini. Menatap debut perdananya, ia berharap bisa tampil maksimal dan menyumbang raihan prestasi terbaik bagi kontingen Kota Bogor.
11: Tarung putra kelas 49 sampai 52 kg. Yang pertama kak, kebetulan senang banget sih dikasih kesempatan sama pemerintah Bogor buat turun di ajang Porprov tahun ini. Persiapannya pasti lebih ekstra sih, karena pasti lawannya juga pasti yang udah berpengalaman. Fisik sih kalau sekarang dari stamina, terus kekuatan badan, lalu kecepatan juga pastinya. Dibawa enjoy aja sih kak. Kalau dibawa pikiran kan pasti stres juga kak. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik aja.
9: Dengan perpaduan evaluasi matang dari atlet berpengalaman dan motivasi tinggi dari para debutan, cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor optimistis mampu berbicara banyak dan menang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Hari Bogor pagi ini. Saya Gelaga Biasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Sonia Agung Saputra, penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, kembali Gelagah Biasa menyapa untuk yang baru saja bergabung bersama Pro Satria Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berikut pendengar.
1: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari, cerah hingga cerah berawan. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur toge. Hey yang mau jalan-jalan, jangan sampai lupa info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Kali ini kami hadirkan pendengar pantauan kondisi lalu lintas beberapa titik di wilayah Bogor. Kita awali dari kawasan Simpang Tugu Kujang, Kota Bogor, yang terpantau lancar ya di pagi hari ini, baik dari arah Barangsiang menuju Otista maupun dari arah Bogor menuju Barangsiang, pendengar. Kemudian kita lanjut ke depan alun-alun Kota Bogor ya. Ya, dari arah Merdeka menuju Balai Kota terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Juanda menuju Merdeka terpantau lengang, pendengar. Kemudian kita bergeser ke Jalan Raya Bogor ya. Di Simpang Pompa juga terpantau lancar, baik dari arah Bogor menuju Cibinong, kemudian dari arah Cibinong menuju Bogor juga terpantau lancar, pendengar. Kemudian di Jalan Juanda juga terpantau pagi hari ini ya lancar ya arah Balai Kota, dan juga informasi lainnya pendengar kami akan hadirkan tentunya untuk Anda di kesempatan kali ini. Untuk Anda yang juga ingin berbagi informasi seputar lingkungannya juga boleh sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya 08151 kali 4200. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Bagi pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani weekend Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
3: Juli ya, Bu.
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.